0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya, Dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Jadi makan ini?
4: Jadi dong.
3: Ayo dong.
4: Iya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
3: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
4: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
3: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
4: Nanti dah.
3: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
4: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
3: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
3: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
4: Nih, minum dulu.
3: Ah, segar.
4: Lah, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
3: Astaga, tangan suka reptek nih, gak sadar gue.
4: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
5: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
3: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
4: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri, secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

Tahukah anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Buku adalah jendela dunia. Mau pintar, bacalah buku.
3: Iya, buku. Mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: negeri yang juga melakukan upaya riset-riset dan mencoba menggunakan inovasi-inovasi. Tetapi tentunya ini perlu kita lakukan secara kolaboratif bersama-sama, termasuk kitanya sendiri gitu. Yang paling penting itu kan kitanya ya. Jadi kitanya aware, untuk keluarga kita juga kita coba lindungi, keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Karena pada akhirnya yang paling bisa cepat membantu itu adalah diri sendiri, keluarga kita, tetangga kita, sebelum VinVar itu bisa datang. Nah itu makanya menjadi penting, ini kita upayakan bersama. Dan saya juga appreciate misalkan RRI ya, media itu juga bisa menjadi channel edukasi yang sangat penting. Mungkin di masa tidak terjadi gempa bisa terus mengingatkan kita bahwa kita hidup di zona yang dinamis, sehingga coba diperhatikan lagi rumah kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa, sudah sedia emergensi atau belum. Karena yang berat itu kan 72 jam setelah kejadian kan.
1: Iya.
0: Mungkin listrik terputus, air sulit, komunikasi sulit, sandang pangan sulit. Nah itu yang mungkin kita juga perlu menyediakan sebelum itu terjadi. Nah ekspektasinya mungkin media-media juga bisa turut membantu memberikan edukasi, karena jangkauan media ini bisa lebih masif ya.
1: Ya, tapi dari kunjungan Ibu ya ke daerah Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat yang memang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores seperti ini, itu kesadaran masyarakat bagaimana sih Bu dengan potensi bencana di daerah mereka yang sempat Ibu pantau waktu itu?
0: Ya bervariasi ya Pak. Jadi ada yang memang sudah aware, ada yang agak lupa, ada yang belum masuk dalam radarnya.
1: Yeah.
0: Jadi ya bervariasi gitu, kita nggak bisa pukul rata juga. Tapi saya juga melihat sudah ada beberapa upaya, misalkan kemana jalur evakuasi itu, ada beberapa rambu-rambu evakuasi yang dipasang, ada beberapa, kita itu kan punya ini ya, punya ada program pemerintah untuk desa tangguh bencana, untuk tsunami ready, kesiapan tsunami. Dan itu beberapa sudah, beberapa belum. Saya juga kerja memperhatikan juga teman-teman universitas, itu ada beberapa program pengabdian masyarakat dengan warga di sana, NGO juga ada beberapa program. Tapi tentunya karena masyarakat kita cukup banyak, mungkin belum merata ya. Jadi ada yang sudah lebih siap, ada yang belum siap. Itu yang kayaknya seperti ibu ke anaknya kan, terus aja gitu tanpa lelah kita coba membangun persiapan.
1: Ya. Nah sekali lagi Bu Nur ini mungkin bisa sampaikan ke masyarakat khususnya di wilayah yang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores. Tadi Ibu sudah menyampaikan potensi gempanya seperti apa, karena faktor panjangnya juga yang bisa berpengaruh begitu ya, menghasilkan gempa dengan magnitudo besar. Nah, apa yang memang bisa kita lakukan? Nah, silakan Bu Nureni.
0: Ya, mungkin dicoba 5 hal ya. Yang pertama adalah kita coba lihat lagi lingkungan di mana kita hidup, kita coba kenali mana yang kira-kiranya aman, mana yang tidak aman, termasuk kita coba perhatikan rumah kita. Masuk ke nomor 2 ini, sebisa mungkin rumah kita sudah dibangun dengan tahan gempa, atau kalau kita juga di rumah tradisional, mudah-mudahan juga sudah kuat tahan gempa, termasuk furniture di dalamnya. Jadi furniture di dalamnya, apa yang kira-kira gampang jatuh itu kita coba tata kembali, jalur evakuasi keluar pintu rumah kita coba bebaskan sehingga mudah keluar rumah. Kita coba tata-tata sedikit rumah kita sehingga bisa lebih baik. Yang ketiga, dicoba menyiapkan tas siaga bencana, nomor-nomor kontak darurat, persediaan untuk kita bisa survive ya selama 36 jam atau 72 jam, termasuk makanan darurat, mungkin ada tenda, ada pakaian dan dokumen-dokumen penting kita. Yang keempat, ini kalau bisa kita juga melatihkan dengan keluarga kita, karena tanpa latihan itu akan sangat sulit sekali. Yang kelima, kita coba pilih kembali nasihat dari leluhur-leluhur kita ya. Jadi pesan-pesan dari tradisional kita coba gali kembali dan kita coba sandingkan dengan pengetahuan modern. Jadi pengetahuan yang ada saat ini, apa sih sumber-sumber gempa yang ada di sekitar, gimana cara kita beradaptasi, termasuk cara leluhur-leluhur kita, itu kita coba gali kembali. Kalau kata orang Sunda itu, pengetahuan sebisa mungkin kita teruskan 7 generasi. Di generasi kita 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah itu karena gempa itu kan dia periode ulangnya, kadang kalau 30 tahun aja dari gempa Flores ke sekarang kan sebenarnya masih agak dekat, tapi kita udah lupa apa belum, itu menjadi PR kita ya, jangan sampai kita lupa dengan pembelajaran yang sudah pernah terjadi. Apalagi kalau periode ulangnya ratusan tahun, itu perlu kita jaga, teruskan ke anak cucu kita, sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa lebih siap kembali. Yeah. Apalagi gempa ini, dia bisa memicu longsor, bisa memicu tsunami, likuifaksi, itu perlu kita pahami juga.
1: Baik, kalau begitu Bu Nuraini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi Bu Nuraini.
0: Dan RRI.
1: Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa. Kita masih update terus ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa, termasuk juga distribusi bantuan dan pembukaan beberapa wilayah yang dilaporkan tadi. Niko melaporkan 5 desa juga sempat sekarang ini dilanda longsor, masih terisolasi ya. Nanti kita coba pantau bagaimana pantauan terkini Niko di sana dan juga reporter kami lainnya. Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wih, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pada suatu malam minggu.
7: Sebutkan keperluan Anda.
8: Saya mau apel sama anak om.
7: Masukkan password.
8: Selamanya aku mencintaimu.
7: Masuk.
6: Malam minggu berikutnya.
7: Sebutkan keperluan Anda.
8: Saya mau apel sama anak om.
7: Masukkan password.
8: Selamanya aku mencintaimu.
9: Aduh.
10: Passwordnya udah diganti.
9: Passwordnya apa?
10: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
11: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci di hari Minggu yang masih syahdu, matahari tidak terlihat, tapi tetap suasana yang tenang, nyaman, dan besok kita akan merayakan hari kemerdekaan. Tentunya pendengar, apakah Anda sudah bersiap-siap untuk mengikuti semua lomba 17-an, panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk, dan mungkin ada beberapa sekolah-sekolah dan instansi yang sedang mempersiapkan untuk pertandingan pada pagelaran pawai 17 Agustus besok. Tetap semangat, tetap sehat, dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik untuk menemani hari Minggu Anda. Bacakan satu informasi untuk Anda, bendera merah putih wajib dikibarkan di rumah setiap 17 Agustus. Ini aturannya. Menjelang 17 Agustus, aturan pengibaran bendera merah putih. Setiap tahun, warga menghiasi rumah dengan bendera untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya, warga memasang bendera pada tongkat yang terikat di pagar atau di bagian depan rumah. Selain bendera, masyarakat juga memasang berbagai ornamen merah putih untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Namun pengibaran bendera ternyata bukan sekedar bentuk dekorasi menjelang perayaan kemerdekaan. Masyarakat Indonesia memiliki kewajiban mengibarkan bendera merah putih pada momentum tertentu. Karena kewajiban tersebut berlaku setiap 17 Agustus sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, warga perlu memahami aturan mengenai pemasangan bendera tersebut. Aturan pengibaran bendera. Ketentuan pengibaran bendera merah putih tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, Pasal 7 Ayat 3 mengatur kewajiban pengibaran bendera setiap 17 Agustus. Aturan itu berlaku bagi warga yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, kantor, dan satuan pendidikan. Ketentuan tersebut juga mencakup penggunaan transportasi umum dan transportasi pribadi. Selain itu, aturan berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga menerapkan ketentuan tersebut pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dengan demikian, pengibaran bendera memiliki dasar hukum yang jelas dan bukan sekedar imbauan. Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah juga mendapat ruang untuk membantu masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah dapat memberikan bendera negara kepada warga yang membutuhkan. Langkah tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan pengibaran bendera di lingkungan masyarakat. Dengan begitu, keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi warga untuk mengikuti peringatan kemerdekaan. Waktu dan kondisi bendera. Aturan tersebut juga mengatur waktu pemasangan atau pengibaran bendera negara. Warga perlu mengibarkan bendera sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Namun, warga dapat mengibarkan bendera pada malam hari dalam situasi tertentu. Karena itu, masyarakat perlu menyesuaikan waktu pengibaran dengan kondisi yang berlaku. Selain waktu, aturan juga menetapkan bentuk dan ukuran bendera merah putih. Bendera berbentuk 4 persegi panjang dengan lebar sebesar 2/3 panjangnya. Bagian atas bendera berwarna merah, sedangkan bagian bawah bendera berwarna putih. Kedua bagian tersebut memiliki ukuran yang sama dan bentuk warna khas merah putih. Bendera juga harus menggunakan bahan yang tidak mudah luntur. Karena itu, warga perlu memilih bendera dengan kondisi layak sebelum memasangnya. Warga juga tidak boleh mengibarkan bendera yang rusak atau robek. Selain itu, warga dilarang menggunakan bendera yang luntur, kusut, atau kusam. Dengan memahami aturan tersebut, masyarakat dapat memperingati kemerdekaan secara tepat. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Nah, untuk semua pendengar RRI Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun Anda berada, apakah sudah mengibarkan bendera merah putih di rumah, di kantor, di sekolah? Kita sekarang sudah melihat di hampir di seluruh rumah ya, kayaknya udah ya, di seluruh rumah masyarakat Kabupaten Sungai, masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sudah mengibarkan bendera merah putih tentunya. Dan siap menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan Indonesia Berdaulat
adil dan makmur. Dan dengar tak bersama kami, karena kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Gerinci.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuman peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Maaf ya, Beb, sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama RRI Sungai Penuh.
2: Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Jangan ragu untuk menanam pohon. Pohon masih menjadi penopang yang sangat baik bagi bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Begitu banyak manfaat pohon yang bisa kita peroleh. Menanam pohon bisa mencegah kita dari dampak bencana alam yang lebih besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Terima kasih mendengarkan masih bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Masih bersama Lalan di pagi hari ini dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Kita mulai dengan informasi pertama lagi pemirsa, pendengar maksud kami, pagi tadi Ruteng NTT diguncang gempa 5,2 magnitudo. Wilayah Ruteng Manggarai NTT pukul 6.12 waktu Indonesia Barat Minggu 16 Agustus 2026 pagi diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2. Gempa bumi susulan di NTT itu BMKG memastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Sebelumnya BMKG menjelaskan gempa bumi NTT merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores. Struktur Flores Back Arc Charles memiliki rekam jejak gempa merusak panjang termasuk gempa berkekuatan magnitudo 7,8 pada 1992. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 28 km dan menjadi salah satu catatan gempa merusak dari struktur tersebut. Faisal menyampaikan penjelasan itu di Jakarta pada Sabtu 15 Agustus 2026 mengenai karakteristik gempa NTT.

Perbedaan kedalaman gempa kali ini mempengaruhi dampak guncangan dan kerusakan fisik di wilayah terdampak. Gempa yang lebih dangkal dapat menghasilkan guncangan lebih kuat pada permukaan dibandingkan gempa berkedalaman lebih besar. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Kemensos kirim 48 ton beras, Wamensos terjun ke NTT. Kementerian Sosial mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh jajaran Kemensos bergerak sejak gempa mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Selain beras, Kemensos telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sekitar 4,52 miliar rupiah. Menurut Gus Ipul, kehadiran Wamensos diperlukan untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan di lapangan. Kemensos terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Tagana, BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan unsur penanganan lainnya.

Berdasarkan laporan sementara hingga Sabtu pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, sekitar 2.000 jiwa terdampak gempa. Jumlah pengungsi masih dalam proses pendataan oleh pemerintah dan tim gabungan. Data sementara mencatat 38 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang masih dilaporkan tertimbun. Kemensos menegaskan seluruh data tersebut masih diverifikasi bersama pemerintah, daerah, dan instansi terkait. Berita selanjutnya, Polri siapkan ratusan personel dukung ke Flores, perkuat penanganan pasca gempa. Polri menyiapkan sebanyak 260 personel untuk memperkuat penanganan pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 137 personel diberangkatkan pada tahap awal melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pengerahan tersebut difokuskan untuk mendukung evakuasi, pencarian korban, pelayanan kesehatan, serta identifikasi korban. Polri juga menyiapkan dukungan logistik dan pengamanan untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isin mengatakan 137 personel diberangkatkan pada tahap pertama. Jumlah itu terdiri atas unsur SAR, BRIMOB, DVI, DOKES, Humas Logistik, dan Propam. Sebelumnya, Polda NTT telah memerintahkan para Kapolres terdampak turun bersama pemangku kepentingan terkait. Posko bantuan juga didirikan di lokasi aman untuk mendukung evakuasi pengungsian dan penyaluran bantuan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan berikutnya kita doakan agar seluruh saudara kita yang berada di NTT tetap dikuatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan keselamatan. Dan untuk keluarga yang tinggalkan, semoga diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mendengar tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kering.

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengajak

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Sunday for yay input.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk yeah. banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh.
2: Nggak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for yay info.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: anakmu yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik kalau naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Dengarkan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Tepat pukul 9.59 menit saya telah pamit dari ruang dengar Anda. Berakhir sudah kebersamaan kita di pagi hari ini, tapi tetap bersama kami karena setelah ini Anda akan ditemani oleh L hingga pukul 15 Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami mendengar. Terima kasih dan saya telah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,7 FM Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Oke, untuk jam 10 sampai 15.00 nanti bareng El ya, guys.

0: Oke, di siang hari ini kita ada lagu Gita Gutawa, Dubidu ya. Cocok banget buat nyemangatin kalian semua yang lagi kerja atau lagi nyantai-nyantai di rumah, nyeruput kopi gitu ya. Tetap stay di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Nanti akan aku kasih lagu-lagu seru lagi.
1: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Nah, itu dia ya, Nikila dengan MMG atau Mind Mind Gue nih. Ngomong-ngomong soal lagu yang barusan kita dengerin, MMG dari Nikila ini, ada satu istilah yang belakangan ini makin sering muncul di kalangan anak muda, khususnya Gen Z, yaitu hip dude. Hip dude ini bisa dibilang perpaduan antara hip hop dan dangdut. Jadi kebayangkan ada beat dan flow, ada hip hop tapi tetap punya rasa dangdut yang bikin badan tuh pengen goyang. Yang menariknya, Gen Z itu emang jago banget bikin sesuatu yang sebenarnya udah familiar, jadi terasa kayak baru gitu. Dangdut yang identik dengan musik tradisional dan koplo sekarang dikemas dengan sound yang lebih modern, beat yang lebih catchy, bahkan masuk ke gaya rap dan hip hop. Dan mungkin ini juga yang bikin musik dangdut tetap hidup dan terus berkembang, bukan cuma soal musiknya, tapi bagaimana generasi baru menemukan cara mereka sendiri buat menikmati dan mengekspresikannya. Jadi kalau kamu hari ini dengar istilah hip dude, jangan bingung lagi ya. Hip hop ketemu dangdut, Gen Z yang punya gaya sendiri, jadilah hip dude. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ngomongin musik, kita nanti akan lanjut masih ngobrol-ngobrol ya. Di jam 1 siang ada pro dangdut, ada L di jaga siang. Di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Aduh, lucu sekali bayinya, Bu. Montok, gemuk. Buat yang melihatnya jadi gemes aja, Bu.
1: Kayaknya sudah kepengen punya bayi juga ya.
0: Ah, Ibu Rina ini mau punya bayi gimana? Nikah aja belum. Tapi nanya-nanya boleh kan, Bu?
1: Mau nanya apa? Nanyain tetangga Ibu, si Iwan itu ya.
0: Ah, Ibu ini dari tadi godain aja. Ini serius loh, Bu. Saya cuma mau tanya bayi Ibu ini. Bayi Ibu ini montok, gemuk, sehat. Rahasianya apa, Bu? Jadi kalau saya sudah menikah nanti dan punya anak, kan bisa anak saya nanti seperti anak Ibu ini.
1: Oh, kalau itu tidak pakai rahasia-rahasiaan. Saya cuma memberikan bayi saya ini ASI eksklusif sampai usianya 6 bulan. Tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun sampai batas usia tersebut.
0: Oh, jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya, Bu?
1: Tepat sekali. Makanya kalau kamu menikah nanti dan punya momongan, berikan juga ASI eksklusif karena memiliki kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk pertumbuhan, perkembangan fisik dan kecerdasan bayi. Selain itu juga mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, alergi dan gangguan pernafasan.
0: Oh, gitu ya, Bu. Lalu apalagi keunggulan lainnya, Bu?
1: Aman dan terjamin kebersihannya. Tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat, dapat diberikan kapan saja.
2: Ya, berikanlah ASI eksklusif kepada buah hati Anda sejak bayi dilahirkan sampai usia 6 bulan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Oke, barusan kita sama-sama dengerin Kala Sang Surya Tenggelam dari Nadine Amizah nih. Ada sesuatu ya dari lagu ini, apalagi ketika kita dengarkan kata-kata yang sambil membayangkan suasana alam, matahari perlahan tenggelam, dan bagaimana alam selalu punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya kecil banget di hadapan semesta. Dan ngomong-ngomong soal alam, ada satu kabar dari saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang perlu sama-sama kita perhatikan. Nah, Sobat Pro 1, sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya, ini aku akan bahas sedikit ya. Sabtu pagi, tepatnya sekitar pukul 4:58, wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7. Pusat gempa berada di laut sekitar 30 km timur laut Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman sekitar 15 km. Dan karena gempanya cukup kuat serta berada di laut, BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di sekitar NTT, NTB, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tenggara. Kebayang ya, masih pagi banget. Sebagian orang mungkin baru bangun, bahkan ada yang masih tidur, tiba-tiba merasakan guncangan yang cukup kuat. Wajar kalau kemudian masyarakat langsung panik dan memilih menuju tempat yang lebih tinggi. Tapi kabar baiknya, setelah BMKG melakukan pemantauan terhadap kondisi muka laut, peringatan dini tsunami tersebut akhirnya diakhiri pada pukul 7.30. Meski begitu, masyarakat tetap diminta tenang dan waspada. Yang juga perlu kita pahami, setelah gempa besar seperti ini, biasanya masih ada yang namanya gempa susulan atau aftershock. Dan memang BMKG mencatat ratusan aktivitas gempa susulan setelah gempa utama dengan kekuatan terbesar tercatat sekitar 6,2 magnitudo pada pemantauan awal. Jadi kalau kamu sedang berada di wilayah yang merasakan gempa, jangan langsung panik, tapi juga jangan menganggap remeh. Kalau terjadi guncangan lagi, lindungi kepala, jauhi kaca atau benda yang mudah jatuh, dan kalau berada di wilayah pesisir serta merasakan gempa kuat atau lama, segera ikuti arahan petugas dan menuju tempat yang lebih tinggi. Buat kita yang berada jauh dari lokasi gempa, ada satu hal sederhana yang bisa dilakukan.
1: Jangan ikut seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu, gagasan tato.
0: Belum jelas dalam situasi bencana, informasi yang salah bikin kita makin panik. Nah, Sobat Pro 1, semoga dari kejadian ini juga menyadarkan bahwa kesiapsiagaan bencana itu bukan sesuatu yang baru dipikirkan setelah bencana datang ya. Kita harus nyiapin lebih awal. Oke, tetap di 96,7 FM RRI Pro 1 Sungai Penuh, teman terbaik kamu, jangan kemana-mana.

0: Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
0: Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Hussein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka, bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Yang di rumah mana suaranya?
1: Ku bertamu ke rumah barumu.
0: Boleh suaranya? Yup.
1: Tak ada kemungkinan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Jangan ragu untuk menanam pohon. Pohon masih menjadi penopang yang sangat baik bagi bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Begitu banyak manfaat pohon yang bisa kita peroleh. Menanam pohon bisa mencegah kita dari dampak bencana alam yang lebih besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
3: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
2: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
3: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
2: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
3: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
2: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
3: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
4: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Wah, barusan kita dengerin Putri iklan ya, tapi yang versi cover dengan sentuhan pop jazz. Nah, ini menarik banget ya. Satu lagu yang mungkin sudah kita kenal dari dulu, ketika dibawakan dengan arrangement yang berbeda, rasanya juga bisa berubah total ternyata ya. Lagu yang sama gak selalu harus punya rasa yang sama ternyata ya. Dan ternyata enak banget ya, setelah di arrangement jadi pop jazz. Nah, kalau kamu punya lagu favorit, kira-kira kamu lebih suka versi original atau justru versi cover dengan arrangement yang berbeda ya? Nah, sambil kamu pikirin jawabannya, aku mau lanjut dulu nih temenin siang kamu di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Karena musik itu memang ajaib, satu lagu bisa punya 1000 rasa. Buat kamu yang mau request lagu, nanti bisa aku bacain chatnya di 08 11 787 0 9670 ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong, tolong.

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
2: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
2: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
3: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: bentuknya hujan. Sehingga meskipun dipaksakan melakukan modifikasi cuaca, nantinya tidak akan berhasil.
1: Jadi dalam waktu dekat ini, dinamika atmosfer tidak mendukung terjadinya hujan, meskipun kita paksa, kita buat modifikasi cuaca itu nantinya tidak ada hasilnya. Nah, mubazir pula nanti kan. Nah, jadi dalam waktu dekat ini belum, nanti tinggal dilihat dinamika atmosfernya gitu, Mbak. Kalau memang itu mendukung terjadinya hujan, nah, nanti kita lakukan modifikasi cuaca.
0: Jaya menjelaskan ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi sebelum TMC dilakukan, antara lain pertumbuhan awan serta kondisi kelembapan udara di lapisan atas atmosfer. Jika parameter tersebut mendukung, barulah pelaksanaan modifikasi cuaca dapat dipertimbangkan. Menurut Jaya, faktor biaya juga menjadi pertimbangan, sehingga TMC sebaiknya tidak dilakukan jika kondisi atmosfer memang tidak memungkinkan menghasilkan hujan. Kamera tilang elektronik atau ETLE, statis yang terpasang di sejumlah persimpangan besar di Kota Jambi terus memantau aktivitas lalu lintas. Kanit 2 Sidakara Subdit Gakum, Ditlantas Polda Jambi, AKP Maskat Maulana menjelaskan, kamera ETLE statis ditempatkan di beberapa titik persimpangan utama dan berfungsi merekam berbagai pelanggaran lalu lintas. Tiga pelanggaran yang menjadi fokus pemantauan, yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, serta pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan maupun menggunakan ponsel saat mengemudi. Ia menyebutkan jumlah pelanggaran yang terekam kamera ETLE terbilang cukup tinggi, bahkan jumlah pelanggaran yang terekam ratusan hingga mencapai 1.000 pelanggar per harinya.
2: Kita perlu kerjasama dengan masyarakat untuk sama-sama kita memberikan edukasi kepada sahabat, keluarga, dan anak-anak bahwa kamera ETLE itu bisa mencangkup semua pelanggaran yang ada di lalu lintas. Terutama fokusnya adalah kepada kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, bonceng 3, kemudian kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan safety belt atau bermain handphone saat berkendara. Itu kita pada tiga itu yang kita fokuskan. Dari tiga itu aja ratusan dan ribuan.
0: Maskat menambahkan setiap pelanggaran yang terekam kamera ETLE tidak langsung dikenakan sanksi. Data pelanggaran terlebih dahulu dikirim ke back office untuk dilakukan verifikasi. Petugas kemudian mencocokkan foto pelanggar dan nomor kendaraan dengan data yang tercantum dalam STNK. Jika data telah dinyatakan sesuai dan tervalidasi, surat konfirmasi pelanggaran akan dikirimkan kepada pemilik kendaraan, baik melalui WhatsApp maupun surat ke alamat yang tercatat dalam data STNK. Untuk menjaga keselamatan saat berlalu lintas, masyarakat dihimbau meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, terutama dalam penggunaan helm, sabuk keselamatan, serta tidak menggunakan ponsel ketika berkendara.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Berita terakhir untuk siang hari ini, program Jalan Instruksi Presiden atau Jalan Inpres yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah. Salah satunya pembangunan jalan yang menghubungkan tiga desa di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Jalan sepanjang 5 km lebih ini menghubungkan Desa Sanggaran Agung, Desa Koto Baru, dan Desa Talang Kemulun. Akses ini menjadi jalur penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Desa Talang Kemulun Radial mengatakan perbaikan jalan sangat penting bagi masyarakat, sebab jalan tersebut menjadi satu-satunya akses keluar masuk bagi warga, sekaligus jalur utama untuk mengangkut hasil-hasil pertanian.
4: Menjual itu agak ditekan harganya, kadang-kadang disebabkan akses untuk membawa hasil tani keluar itu agak susah sebab jalannya buruk sebelumnya kan.
0: Sementara itu, Asisten Pelaksana dan Pengawasan Satuan Kerja Wilayah 2 BPJN Provinsi Jambi Agus Pardede mengatakan pihaknya telah melihat secara langsung pembangunan jalan impres tersebut. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan jalan dengan baik dan ikut menjaga kondisi infrastruktur agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
5: dilakukan kunjungan langsung, meneliti langsung terhadap pembangunan yang ada saat ini. Besar harapan ke depan, kerjasama yang baik terhadap setelah dibangunnya dengan jalan ini dapat terpelihara sehingga semua harapan masyarakat terhadap hasil perkebunan, pertanian, dan juga ada pertanian nanti yang di pariwisata yang di atas dapat menambah semua kegiatan ekonomi masyarakat semua.
0: Di samping itu, sebelum dapat perbaikan, kondisi jalan yang menghubungkan tiga desa tersebut mengalami kerusakan selama puluhan tahun. Kondisi itu membuat warga kesulitan melintas, terutama ketika membawa hasil pertanian dari lahan menuju lokasi penjualan. Kini jalan yang lebih baik membuat kendaraan warga lebih mudah untuk melintas. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kesbangpol ajak masyarakat Jambi untuk menjaga situasi aman dan kondusif. ETLR rekam hingga ribuan pelanggaran per hari di kota Jambi. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto. Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar ajalah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
2: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo sobat Pro 1 Sungai Penuh. Gak kerasa ya, udah saat jam 1.30 aja nih. Artinya apa? Artinya buat kamu yang dari tadi masih serius kerja, masih di jalan, masih jalan, atau mungkin dari tadi cuma rebahan sambil dengerin radio, sekarang waktunya kita geser suasana nih. Karena setelah ini kita bakal geser suasana yang berbeda nih. Ada musik yang lebih rame,

Siapin lagunya, terus chat di 08 11 78 70 96 70, atau bisa juga telepon ya di 08

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Astaga, baru aja kita dengerin lagu dari Mingse. Lagu ini dia bareng siapa ya? Namanya Akbar Calai. Lagu ini termasuk hibdut ya. Dan buat kamu yang hari Minggu ini masih kerja, aku kasih apresiasi dulu deh, kayak aku. Selamat, kalian bagai kuda ya. Karena di saat sebagian orang mungkin masih rebahan, jalan-jalan atau kumpul sama keluarga, kamu justru tetap berjuang cari rezeki. Semangat. Nah, buat kamu yang lagi dengerin Pro Dangdut sambil kerja, jangan cuma dengerin lagunya aja ya. Kalau bisa tuh titip salam atau mau bikin kata-kata gitu buat seseorang, boleh. Sekalian request lagu yang paling pas buat dia. Gas kan. Langsung aja kirim pesan kamu ke WhatsApp 0811 7870 9670. Tulis aja nama kamu, terus mau titip salam buat siapa, terus pesan atau kata-katanya apa, dan

lagunya apa gitu ya. Ditunggu nih, nanti aku bakal bacain di udara nih, siapa tahu kan orang yang kamu tuju lagi dengerin juga. Oh ya, aku mau ngasih info juga nih, kalau kalian yang gak punya radio klasik ya di rumah, kalian bisa download RRI Digital. Atau kalau kalian masih malas download, kalian bisa buka rri.co.id atau RRI Digital di website. Nah, kalian bisa cari Pro 1, kemudian cari Pro 1 Sungai Penuh. Nanti ketemu tuh, ketemu aku maksudnya kan.

0: Oke, aku udah ada WA-nya nih. Aku bacain dulu. Oh, gimana nih? Ada telepon juga. Telepon dulu deh. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa? Di mana?
1: Pak Tuo di Kendung.
0: Masya Allah, apa kabar Pak Tuo?
1: Alhamdulillah sehat, sama dengan Mbak Penyar ini siapa ya?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Tuo, mau kirim salam atau mau bikin kata-kata buat siapa nih?
1: Ya, salam selamat 17 Agustus saja. Okay. Dapat ketemu dengan 17 Agustus yang akan datang begitu.
0: Ya, ya. Masya Allah. Semoga Pak Tuo tetap jadi pendengar setia RRI ya, sampai tahun depan, sampai kapanpun lah ya. Oke, Pak Tuo mau request lagu apa nih?
1: Sedang Kasih Asmara.
0: Apa Pak, Pak Tuo?
1: Sedang Kasih Asmara.
0: Kasih Asmara.
1: Iya, Sedang Kasih Asmara.
0: Oke, darinya siapa lagunya nih?
1: Oh, buat Bunda ininya di Sungai Bengka, buat mbak penyiar ini dengan
0: ya,
1: L
0: ya,
1: ya L. Oh, ya itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari Pak Tuo ya. Lanjut, aku mau bacain WA dulu nih. Halo KL. Oke, halo. Salam dari pendengar setiap Pro 1 yang penuh. Oke. Mau request lagu Bang Jono dong, Kak, buat nemenin suasana hari Minggu. Sekalian mau titip kata-kata buat teman-teman yang lagi libur. Selamat menikmati hari liburnya. Jangan lupa bahagia, jangan terlalu mikirin kerjaan dulu. Aku jadi tersindir. Senin masih panjang umur. Maksudnya masih panjang waktunya. Masya Allah. Tersindir aku nih. Buat yang lagi rebahan, jalan-jalan, ngumpul sama keluarga, pokoknya nikmatin liburannya. Salam dari kami yang hari ini memilih santai dan tidak menerima gangguan dari kata deadline. Siap, kita sepakat ya. Gaskan, kita cari dulu lagunya.

0: Betul kok ono to? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Oh my god, Bang Jono. Bang Jono, lagu Bang Jono ini cocok banget ya buat bikin suasana siang minggu makin santai dan sedikit nakal-nakal lucu. Aduh, jangan ya. Kamu bisa masuk calling. Waduh, habis Bang Jono, jangan-jangan ada yang langsung kepikiran Bang Jono tersi masing-masing nih. Tapi ya namanya juga hari Minggu, waktunya santai, waktunya ketawa-ketawa. Jangan dibawa serius terus. Dan buat kamu yang tadi sudah kirim salam dan request, tetap gas terus ke 08 11 78 70 96 70, atau yang mau titip salam via telepon juga bisa di 08 11 78 70 96 70. Ini udah ada yang nelpon ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali.
0: Dengan dangdutan siapa? Dangdutan yuk. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Anda Yusuf di Jambi.
0: Wow, jauh ya di Jambi.
1: Anda Ri apa? Citra ya.
0: Bukan, ini penyiar baru.
1: Oh, ini mahlalannya.
0: Enggak juga. Ya, jadi namanya L. Jadi kemarin itu kan ada Mbak Erni udah purna tugas, jadi digantiin sama yang baru. Salam kenal.
1: Salam kenal kembali. Ini dengan siapa ya namanya?
0: Dengan L.
1: L,
0: iya.
1: L itu kepanjangannya apa?
0: Apa ya? Lagi manis gitu. Atau lagi cantik?
1: Lagi sama juga lah, lagi cantik atau lagi manis iya. Sama lah.
0: Oke nih Bang Yusuf di Jambi ya, mau request lagu apa dan kirim salamnya buat siapa?
1: Lagunya apa ya, lagunya bentar ya, lagunya dari siapa ya, lupa nih, dari cincin kepalsuan, mandi kembang sudah ya, apa lagi ya,
0: cincin kepalsuan.
1: Encin kesuan kemarin, oh, apa
0: udah.
1: Lagi ya?
0: Okay. Yeah,
1: no, mandi kembang kemarin.
0: Udah juga.
1: Lagu garam rasanya gula atau tak ya dari Nabila Gomez.
0: Nabila Gomez.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, nanti kita cariin ya.
1: Iya. Yeah. Nah,
0: salamnya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Makasih.
1: Kemudian untuk semua ya, kalau ada Ika Rizyanti udah masuk ya.
0: Siapa?
1: Ika Rizyanti dari Jambi.
0: Enggak, ini sungai penuh. Dia di Jambi ya?
1: Iya. Biasanya dia masuk.
0: Oh gitu, okay. Hari ini belum masuk gitu ya?
1: Ya, ada Pak Tua juga, ada
0: ya.
1: Siapa lagi ya?
0: Ya, tadi Pak Tua udah nih.
1: Adanya, ada siapa lagi ya? Bertemulah sampai terkecuali dari Hasan Bayezid, selamat siang menjelang sore ya. Untuk nyambat, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak,
0: ya.
1: Lagunya ada ya?
0: Oke, siap, ada insya Allah, kita cariin dulu ya.
1: Ya, Mbak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Pro 1 Dangdut.
2: Selamat siang kembali Dangdutan yuk.
0: Yo, dan siapa nih?
2: Ini yang barusan disebut, yang barusan dicari.
0: Oh, yang Bang Yusuf cari tadi.
2: Iya. Belum pernah gabung sih memang. Dengan siapa nih ya?
0: Ini dengan L, penyiar baru.
2: Dengan L lah.
0: L.
2: L, oh.
0: Iya, L aja.
2: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga.
2: Oh iya, kalau dengan yang lain kan kayak Mbak Mela, iya, Wendy, udah hafal mereka.
0: Iya, udah hafal dari suaranya udah langsung kenal ya.
2: Iya, bahkan udah nyimpen ini nomor WA-nya Mbak Mela gitu.
0: Iya, udah intens nih. Iya, bentar lagi sama El lagi nih.
2: Lagunya?
0: Oh iya, request lagu apa nih?
2: Apa ya? Lukisan Cinta dari Indah Sundari.
0: Lukisan Cinta Indah
2: Sundari.
0: Sundari, oke, nanti dicariin. Insya Allah ada.
2: Ada?
0: Ada.
2: Oke lah, salam dikit.
0: Oke, boleh.
2: Yang pastinya buat Mbak El tetap semangat dalam siarannya. Kalau pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu pastinya ya.
0: Iya, siap.
2: Iya, soalnya nih perasaan setelan di HP tuh berisik gitu.
0: Agak berisik ya?
2: Iya, jadi kadang kayak agak gimana mau jawab bener gak sih ininya gitu kan? Iya, Pak Mahmud ya monitor.
0: Oh iya, monitor itu selalu monitor di belakang.
2: Iya lah, sehat selalu.
0: Iya.
2: Master Mahmud gitu ya.
0: Iya.
2: Iya, tadi ada Hamzah Yusuf juga ya.
0: Iya.
2: Selalu nyamperin tadi di Pro 1 Jambi. Ika baru bangun tidur gitu kan.
0: Iya, Masya Allah.
2: Kan mumpung libur iya, panjang iya, nih sampai hari Senin libur.
0: Iya, betul. Berarti biasanya kerja nih?
2: Libur,
0: iya.
2: Iya, hari Selasa masuk normal lah.
0: Iya, sama nih. Enggak.
2: Iya. Tetap siaran ya.
0: Iya.
2: Iya, ternyata Marondo Tua ya, Datuk Sako, Putra Gunung Kunyit, Putra Lipan, Putra Jaya Merah, Putra Air Panas, Pak Waluyo, Putra Munggo-Munggo, Mbah Pitoyo, sudahlah untuk semua-semuanya lah yang lagi monitor. Selamat siang, salam sehat, salam kompak ya. Hilang suara. Ada nomor.
0: Ada.
2: Ya, buatnya Mbak El lagunya ditunggu. Okay, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut Kalio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ya, bersama Wolion, Mbak.
0: Oke. Mas Wolio di mana nih?
3: Kalau untuk kita ya di belakang studio.
0: Di belakang studio?
3: Ya, di belakang studio kira-kira.
0: Oh, kira-kiranya dekat-dekat sini artinya.
3: Ya, lebih tinggi, Pak.
0: Di mana? Oh, iya ya.
3: Belum tinggi kan dekat belakang studio ya.
0: Iya. Belakang pemancar ya.
3: Iya.
0: Oke nih, Bang Walia mau request lagu apa dan titip salam buat siapa nih?
3: Ya, pertama sekali ya buatnya Mbak ya. Ya, mudah-mudahan selamat tiap besta keluarga Mbak ya.
0: Ya, amin ya Allah.
3: Dan juga buatnya Mahmud juga.
0: Mudah-mudahan
3: selamat tiap besta keluarga. Udah banyak yang bergabung Mbak ya.
0: Ya, ada juga nih dari Jambi satu namanya Imam.
3: Wah, terima kasih banyak nih.
0: Oh, yang dan bergabung juga, ya itu ada Mbak Hamzah Yusuf, Mbak Ika,
3: wah,
0: Pak Tuwo, iya, gitu.
3: Sudah dua.
0: Udah dititip salam juga dari tadi tuh.
3: Wah, dan coba ya utang, Mbak ya.
0: Iya, terpaksa ya. Oh, jangan iya, terpaksa.
3: Jadi okay, buatnya Angkasawan dan Angkaswati Radio isi penuh okay, dapat salam Mbak ya. Tanpa terkecuali buatnya sahabat-sahabat kita yang berada di Kota Madya isi penuh. Ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci dan juga berada di kawasan Peledangan. Dan juga buatnya Bang Hamzah Yusuf Mbak ya.
0: Iya, betul.
3: Dan juga buatnya yang barusan tadi siapa Mbak ya?
0: Mbak Ika.
3: Ah iya, Mbak Ika sudah jarang juga menitir banyak Mbak Ika ya, mudah-mudahan sehat walafiat beserta keluarga. Dan juga buatnya sahabat-sahabat kita yang di Kerinci adanya Datuk Sako Om Ganteng juga Pokoba semua-semua aja Mbak ya.
0: Ya, siap.
3: Lagunya kita Mbak ya.
0: Ya, lagunya apa nih?
3: Cinta tak seperti gaun sajalah dari Yulia Citra, Mbak.
0: Cinta tak seperti daun ya.
3: Ya.
0: Dari Citra.
3: Dari Yulia Citra, Mbak.
0: Yulia Citra, iya, siap.
3: Terima kasih banyak, Mbak ya.
0: Iya, sama-sama. Selamat
3: ya, siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidupku tanpa dirimu. Tapi... Oke, itu dia. Udah ada yang request lagu nih. Ada siapa aja tadi? Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Mbak Ika, terus Bang Walio ya. Oke. Buat kalian yang masih mau request, kirim-kirim salam, masih bisa sampai pukul 14.30 nanti ya. Jangan sampai lewat loh. Aku tunggu di 08 11 78 70 9670. Nah, kabar baiknya kita juga bisa terima chat WA di nomor yang sama, 08 11 78 70 9670. Oke, buat yang udah request, ditunggu ya lagunya.

0: Mbak Anita. Nah,
1: tadi kan suara orang Mbak Ustia dengar, suara orang Cipta
0: Yusayu.
1: Kan? Iya. Mbak Abo, Mbak Wadi, Mbak Elmanyo ya. Hmm. Adi,

wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: di udara, tetap di udara.
1: Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai.

cinta, cintaku tak seperti gaun ya, dari Yulia Citra. Nah, dari judulnya aja El jadi mikir nih, kalau cintaku tak seperti gaun, berarti cinta itu gak bisa dipakai ya? Atau kalau bisa dipakai, jangan-jangan dipakai orang lain. Hoi, jangan ya. Tapi memang cinta itu beda sama gaun dong. Kalau gaun kebesaran tinggal permak, kalau gaun kekecilan tinggal ganti ukuran. Tapi kalau cinta kebesaran, yang ada kita yang tenggelam di dalamnya. Terus kalau cintanya kekecilan, kayaknya hubungan kita memang gak muat lagi gitu kan. Udahlah, ngomongin lagu, sekarang kita lanjut lagi nih dangdutan. Buat kalian yang masih mau gabung, kita masih nungguin nih sampai jam 14.30 ya, atau 2.30 di 08 11 787 09 760, atau bisa juga via WhatsApp di 08 11 787 09 760. Buat orang-orang introvert, pemalu gitu kan, itu cocok banget nih. Kita nyediain banget wadah para introvert di WA 08 11 787 09 760. Nah, buat kalian yang ekstrovert ya, itu bisa gabung.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Oke, masih di Prodangdut ya. Di Isma 6,7 FM RRI Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Tadi ada Mahadaya Cinta darinya King Nasar. Kalau dengar lagu ini nih kayak semangat aja gitu ya. Siang-siang gini mata ngantuk jadi semangat lagi.

Kita tunggu di 08 11 787 0 9670. Kalau kata aku sih itu buat yang extrovert. Bagi kaum introvert bisa di WA, chat WA 0811 787 0 9670. Tapi kita nggak bisa muterin voice note ya, kita cuman bisa bacain chatnya aja nih. Ini udah ada yang WA darinya Ma Ite. Ma Ite mau minta lagunya dari Roma Irama. Roma Irama ya, Roma Irama yang judulnya Darah Muda ya El. Makasih ya dari Ma Ite. Wah, sama-sama Ma Ite. Semoga hari-harinya bahagia, happy terus ya Ma Ite ya. Sehat selalu.

Oke sobat Pro 1, gak terasa ya kebersamaan kita ini udah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin El dari awal sampai akhir, yang udah kirim salam, request lagu, sampai ikut nimbrung di obrolan kita hari ini. Semoga apapun aktivitas kalian di hari Minggu ini tetap menyenangkan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia ya. El pamit undur diri tepat di pukul 15.00 nanti. Akan disambung lagi sama rekan kami Kak Citra Wulandari yang siap nemenin kamu dengan sajian dan cerita-cerita menarik lainnya. Tetap di 96,7 FM RRI Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, teman terbaik kamu. Selamat melanjutkan hari Minggu dan salam hangat untuk kalian semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini, pendengar, 16 Agustus 2026, menyapa Anda untuk kebersamaan hingga farmasi pukul 19 nanti. Ya, di berbagai macam program acara yang menarik dengar-dengar Anda, kami sapa di kebersamaan untuk edisi hari ini, ya, di program acara hingga pukul 19 nanti. Musim informasi sore, ya, untuk program acara kita di kebersamaan sore ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Kita masih menantikan waktu azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Kami ucapkan selamat sore pendengar, tetap bersama kami untuk di sore ini pastinya menyapa Anda. Selamat berakhir pekan edisi 16 Agustus 2026 ya. Pastinya segala sesuatu untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ya, banyak sekali rangkaian-rangkaian acara kita lakukan. Nah, tentunya untuk Anda semua tetap bersama kami untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz.

Menkes Kesehatan, Menteri Kesehatan Menkes Budi Junadi Sadikin mengatakan pembangunan dan renovasi laboratorium kesehatan masyarakat dilakukan untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Program tersebut ditujukan agar seluruh kabupaten kota memiliki fasilitas diagnostik ya modern untuk mendeteksi penyebaran patogen secara lebih cepat. Budi mengatakan penguatan laboratorium menjadi pelajaran penting pandemi COVID-19 ketika fasilitas diagnostik Indonesia masih terbatas. Keterbatasan tersebut menyulitkan pemerintah mendeteksi penyebaran virus secara cepat dan memperluas pelacakan kasus di berbagai daerah. Menkes menyampaikan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat dinilai memperkuat kemampuan pemerintah mendeteksi dan memantau penyebaran patogen di berbagai daerah. Fasilitas tersebut mencakup kemampuan pemeriksaan terhadap patogen termasuk virus dan bakteri untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Nah, Menkes Budi mengatakan laboratorium yang belum tersedia akan dibangun, sedangkan fasilitas yang ada akan direnovasi agar sistem surveillance modern ya. Selain itu, pemerintah melanjutkan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit di berbagai daerah untuk pemerataan layanan kesehatan nasional. Untuk kebersamaan di edisi hari itu bersama kami di 96,7 MHz.

0: Apa Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja, yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
0: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap bareng.

0: berhenti, bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: ya Plus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Selamat sore dan selamat mendengarkan untuk sore ini menemani Anda. Pendengar, tahukah Anda manfaat dari bawang putih untuk kesehatan? Ya, kita tahu banyak sekali manfaat dari bawang putih yang sayang untuk dilewatkan. Bawang putih bukan sekedar penyedap makanan tanaman yang bernama ilmiah Allium sativum. Ini mengandung berbagai senyawa sulfur yang telah lama menjadi objek penelitian kesehatan. Salah satu senyawa yang banyak dibahas adalah alicin. Senyawa tersebut terbentuk ketika bawang putih mengalami kerusakan jaringan, misalnya saat dicincang, dipotong, ataupun dihancurkan. Sejumlah penelitian menunjukkan bawang putih berpotensi memberikan manfaat kecil terhadap beberapa faktor risiko kesehatan. Namun bukti ini ilmiah belum mendukung anggapan bahwa bawang putih dapat menggantikan pengobatan medis. Nah, manfaat bawang putih pendengar yang paling banyak diteliti berkaitan tentunya dengan kadar kolesterol dan tekanan darah ya. Ada beberapa penelitian menggunakan suplemen bawang putih sehingga hasilnya tidak selalu dapat disamakan dengan konsumsi bawang putih sebagai bumbu masakan. National Center for Conversation menyebutkan suplemen bawang putih dapat membantu menurunkan kolesterol total dan juga LDL dalam jumlah kecil pada orang yang kadar kolesterol tinggi. Efek tersebut tetap lebih modest dibandingkan obat penurunan kolesterol.

0: Budi, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok setau banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ya, berdengar di kebersamaan untuk edisi hari ini masih menemani Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Berdengar di balik rasanya yang lezat, bubur jagung juga mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan. Berkat kandungan karbohidrat, serat, vitamin, mineral, antioksidan di dalamnya, bubur jagung dapat menjadi salah satu pilihan makanan bergizi apabila diolah dengan bahan yang tepat. Namun, manfaat bubur jagung dapat berbeda-beda tergantung pada bahan tambahan yang digunakan saat mengolahnya. Berdengar, penambahan gula, santan ataupun topping tertentu juga dapat meningkatkan kandungan kalori dan gula pada hidangan ini. Oleh karena itu penting untuk mengetahui kandungan gizi serta manfaat bubur jagung agar Anda dapat menikmatinya sebagai bagian dari pola makan sehat. Berdengar, bubur jagung juga mengandung berbagai nutrisi penting yang bermanfaat ya. Karbohidrat kompleks sekitar 12,5 gram, serat sekitar 0,6 gram, protein sekitar 1,1 gram, lemak sekitar 0,3 gram. Bubur jagung juga kaya akan vitamin B kompleks, vitamin C, folat, serta mineral seperti kalium, magnesium, dan fosfor. Jagung turut menyediakan lutein dan juga zeaxanthin, yaitu antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan mata. Kandungan kalori pada porsi bubur jagung bisa saja meningkat, khususnya jika Anda menambahkan gula, santan, dan kental manis dalam jumlah banyak yang membuatnya ketika membuatnya. Penambahan mentega, susu, dan keju juga dapat menambahkan kandungan kalori dan lemak pada bubur jagung. Oleh karena itu, konsumsi tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan harian.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah."
1: Pro 1.

0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, berbicara untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, menemani dan menyapa Anda, kami ucapkan selamat malam. Kita nantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Kita ikuti selawat bunyi beduk.

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ternyata bicara tanpa mengingat Allah akan menyebabkan isi pembicaraan itu bisa menyimpang dan bertentangan dengan agama. Misalnya, membicarakan kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji dan kotor. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah." Karena banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah merupakan penyebab hati yang menjadi keras. Dan sesungguhnya, manusia yang paling jauh dari Allah ialah orang yang hatinya keras. Sedangkan menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji, kotor dan jorok dan lain-lain itu, menurut Al-Quran dan hadis, secara implisit termasuk sifat hati yang keras.

Ya, Beberinger, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda. Kita nantikan Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta.

Rasa sakit hati akibat diperlakukan tidak adil seringkali memicu keinginan untuk mendoakan hal buruk bagi pelakunya. Namun, bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai hukum mendoakan keburukan bagi orang yang telah menzalimi kita? Dalam ajaran Islam, mendoakan keburukan pada dasarnya adalah hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Kendati demikian, terdapat keringanan ataupun rukhsah khusus yang diberikan bagi orang-orang yang menjadikan korban kezaliman. Nah, pendengar, syariat memberikan keringanan bagi orang yang terzalimi. Ketentuan mengenai hal ini tertuang jelas dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148. Artinya Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar kedahsyatan doa orang yang terzalimi ini, ya, tentunya umat Islam juga diingatkan untuk tidak sembarangan menyakiti sesama, sebab doa dari orang yang teraniaya sangat cepat dikabulkan tanpa hambatan. Pendengar, menekankan peringatan Rasulullah SAW agar senantiasa berhati-hati terhadap orang yang terzalimi, sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, dan berhati-hatilah terhadap doa yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Baik, untuk kebersamaan di edisi hari ini kita masih menantikan untuk warta berita sesaat lagi.

0: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, beberapa tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Selanjutnya rekan kami yang lainnya akan hadir menemani Anda. Saya Citra Undari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangannya?
1: Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
7: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakbi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
7: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
7: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
11: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
11: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
13: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
14: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
13: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
14: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
15: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
14: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
17: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
17: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkan lah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
17: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
4: terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ispa. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ispa masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Cheung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Melafika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini, edisi tanggal 16 Agustus 2026. Dan di pertengahan bulan Agustusnya banget ini, sebenarnya di malam hari ini sudah masuk ke malam tanggal 16 dan besok udah 17 aja nih. Iya, tak lupa kita ucapkan 17 Agustus tahun 45. Ya udah 81 tahun aja Indonesia merdeka. Dan tentunya pendengar, besok udah siap-siap belum? Mau baris-berbaris ya, kayaknya sudah pada siap ya ibu-ibu yang ada di rumah, yang siswa-siswi juga. Ya besok udah jangan lupa untuk ikut berpatriotisme dengan mengikuti 17-an. Iya. Dan tapi di kantor-kantor kayaknya sudah ada acara-acara begitu ya, ataupun di desa-desa begitu, dan di dekat-dekat rumah gitu ya, dekat rumah aku, dekat rumah Mela, ada nih kegiatan 17-an. Tapi kalau di sekitar sini ada enggak ya? Kayaknya kalau di daerah-daerah lain masih banyak nih yang masih membudayakan acara 17-an Agustus.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI, temani Anda di 19.46 menit. Dan tentunya pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda di malam hari ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tak kurang sesuatu apapun juga tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur dan juga menghangatkan suasana untuk malam hari ini. Dan pendengar, kami masih hadir untuk Anda di 19.47 menit ya. Dan tentunya kita masih hadirkan dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Bro.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Dede, Mama. Bagaimana?
2: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
3: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi, HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tersinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapi. Sa tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ka dare, tentu dihadapinyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Ngoh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak sarupo kain si

0: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
1: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
2: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
0: Pauh Janggi.
1: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
0: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
2: Apa pendapat Tuan Putri?
0: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
2: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Janggi, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kudu balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Runduk. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
1: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mbak Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Baik, awak balik sebelum saya cakap benda yang awak tak nak dengar depan semua orang.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, dengan tentunya berakhir lagu Bella Astilah dengan Tapi Bukan Denganmu. Berakhir juga lagu-lagu pop Indonesia untuk bersama malam hari ini. Dan pendengar, saat lagi di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, jangan dilewatkan. Kita akan hadirkan ruang rindu di ruang berbagi lewat lagu, di pilihan lagu-lagu Tapanuli. Dan Anda bisa ikut bergabung nantinya di 0811 7870 9670, ya, lagu-lagu daerah Horas, lagu Medan dan lagu Tapanuli. Anda bisa ikut bergabung bersama kami pendengar di line telepon kita di 0811 7870 9670. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Horas, salam sehat dan salam rindu Madihamu Sudena Ditole. Selamat malam pendengar RRI dan juga penegur sepi di malam hari ini. Pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, dimanapun Hamo Mardogan. Jumpa lagi kita di malam ini yang dingin ini tapi hangat ya, dalam program kesayangan Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu, pilihan lagu Tapanuli dan lagu Medan ya. Malam on dan mulak muse hitatu huta magar sakon na dao manang na marnigot sasude nating kinong salpu di tanu batak. Mulai dari Toba, Samosir, Humbang, Dairi hingga Salindung. Jadi pasang ma radiona jala hundul mahota ho di jabo. Baik pendengar, di malam hari ini kembali hadir kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu, di lagu Tapanuli, lagu Medan. Boleh dari lagu-lagu Batak pendengar. Mulai dari Toba, Samosir, Humbang, Dairi hingga Salindung.

Ya, bagi Anda pendengar yang mau bergabung, kita di 0811 7870 9 70 di kebersamaan malam hari ini. Dan selamat malam sahabat RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di ruang paling nyaman untuk merajut kenangan, menghidupkan memori, dan juga memeluk kembali setiap jengkal rindu yang ada. Ya, Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu di RRI, di mana ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu di lagu-lagu Tapanuli untuk malam hari ini. Asik banget musiknya ya. Dan pendengar Horas Madihita Saluhutna, nah angkat donga sahuta tarlu mobi di hamuna gale marningot huta panggoaran di borgin nasonang on rapihita manghi huthon ulon nitabe menete sian gabe dohot pusu-pusu. Malam ini khusus 2 jam ke depan kita akan bernostalgia melewati lembah Bukit Barisan, menyeberangi Danau Toba lewat alunan tembang-tembang pilihan Tapanuli yang syarat makna dan kenangan. Bagi Anda yang suka dengan lagu Tapanuli atau lagu Medan, silakan hubungi kami pendengar di 0811 7870 9 70. Dan kita ketahui bersama bahwasanya di Sungai Penuh ini banyak sekali adat dan budaya daerah, baik itu daerah lokal maupun juga beberapa daerah, salah satunya daerah Nusantara dan juga daerah Minang dan juga kali ini di Tapanuli ataupun lagu-lagu Medan. Dan pendengar, mari kita buka ruang rindu malam ini dengan tembang klasik menyentuh hati. Kita cari dulu lagunya.

Baik, berdengar di mana saja Anda berada. Untuk Anda yang mau bergabung di lagu Tapanuli Medan, boleh bergabung di line telepon kita di 0811 7870 9670. Kali ini kita hadirkan trio Lamtama dengan judul Holong Bari Bari. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Itu.
3: Udah bisa tangis, Beoto. Dewi lumuruh aku.
2: Lama itu aja.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Ya, Bapak Nengah, di mana saja Anda berada ya, tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Ya, yang mau bergabung boleh di line telepon kita, di line telepon di 0811 78 79 670. Pendengar, kami masih temani Anda di lagu-lagu daerah Batak atau lagu daerah Tapanuli. Yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 0811 78 70 96 70. Yang mendengar kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu, tentunya alunan suara emas dari trio Lamtama, terus juga trio Ambisi tadi, dan juga pasti sudah membangunkan kenangan lama tentang kampung halaman, tentang seseorang yang dulu pernah berjanji di bawah naungan pohon mangga di pekarangan rumahnya.

Dengan pendengar tersungkul Doroha Marmida Hutana Uli I Aledongan tersungkul Muse Manang Pinky Ranta Tu Angka Najolo Didia Manue Dongan Marhite Hatanta Nauli. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di daerah Medan dan Tapanuli sekitarnya. Bagi Anda yang mau bergabung ya di malam hari ini di 08 11 78 70 96 70, malah gak ada yang nelpon ya, ternyata diputerin lagu malah nelpon begitu ya. Nah, untuk Anda malam hari ini kami masih temani Anda ya. Mau gabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, pendengar. Bagi pendengar yang ingin mengirimkan salam rindu kepada keluarga, kekasih atau handai dan taulan di Sibolga, Tarutung, Balige, Padang Sidempuan hingga rantau terjauh, saluran komunikasi kami sudah terbuka dan Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau berinteraksi langsung di via telepon kita di 08 11 78 70 96 70 tentunya.

0: Pendengar, kembali untuk Anda semua kami ucapkan Horas. Di malam hari ini yang mau gabung boleh di line telepon kita di 08 11 78 79 670 ya. Dan yang gak tahu lagunya silakan di share lagu daerah Batak, lagu daerah Medan itu gimana begitu ya. Baik, kita sapa dulu di malam hari ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam. Halo, waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Mila.
0: Selamat malam juga Bang Tajudin. Udah lama enggak berkabar. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aku sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, enggak gabung nih, Mbak Mila.
0: Alhamdulillah. Tapi udah lama enggak gabung malah.
1: Iya, lagi sibuk aja.
0: Oh, lagi sibuk aja. Rindu nih,
1: iya,
0: rindu.
1: Bukannya gak mau gabung ya.
0: Aduh, agak lain memang. Aduh, iya. Bang Tajudin, gimana kabarnya di sana malam hari ini?
1: Kalau malam ini udah pasti ya, dingin ya. Selalu dingin.
0: Tapi kemarin pas gempa, kerasa gak nyampe di sana?
1: Oh, gak sih, jauh, aman-aman.
0: Aman ya?
1: Iya, aman.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Bang Tajudin, malam hari ini kita di lagu daerah Batak, Bang Tajudin. Wah, ngeri ya.
1: Iya, udah ganti ya.
0: Udah ganti, kaget juga ini. Karena dua minggu ini kayaknya memang di Sungai Penuh itu kan banyak genre nih. Ada Padang, terus ada semua daerah ada di Sungai Penuh.
1: Iya,
0: tapi mungkin
1: jadi daerah semua nih.
0: Iya, benar banget.
1: Indonesianya udah enggak ada
0: lagi. Lagu Indonesianya memang kayaknya dispesialin di ruang rindu itu, ruang rindu berbagi lagu di hari Rabu memang.
1: Oke.
0: Karena kita gabung sama nasional ya di ruang rindunya. Iya. Jadi difokuskan di setiap malamnya lagu daerah begitu.
1: Lagunya dengerin masing-masing aja.
0: Iya, karena Mbak Mela juga enggak ngerti bahasanya. Asal bawa-bawa aja gitu. Iya. Mau dispesialin aja lagunya nanti ya.
1: Iya deh.
0: Oke, siap kalau

0: Ya makan malam.
1: Makan sore. Makan sore udah, malam kayaknya enggak makan lagi deh.
0: Tadi pagi ngopi enggak, Monela?
1: Tadi pagi ini baru siap ngopi barusan.
0: Barusan siap.
1: Ini pertama kali
0: Mbak Mela buat hari Minggu nggak ada Indonesia ya. Ini pertama kali.
1: Iya benar. Biasanya kan ini lagunya Indonesia nih. Kaget juga. Dua minggu ini udah diganti begitu.
0: Ya udah deh. Itu aja. Salamnya buat semuanya aja deh.
1: Terima kasih.
0: Melanya juga kesehatan dan sampai ketemu lagi di hari apa ya? Hari Senin. Besok pagi kan ya?
1: Sore besok. Hari sorry. Selasa malah ruang rindu. 100% Indonesia.
0: Iya, tapi kan bergabung lagi sama
1: Jakarta.
0: Hari Rabunya pagi, Kamis libur, Jumat
1: masuk malam. Ya, Jumat malam. Iya, gitu. Minang lagi. Dapat lagu daerah lagi. Iya.
0: Berkabar-kabar berita aja di
1: rumah. Oke, siaplah kalau begitu.
0: Oke deh, buat Melanya jaga kesehatan. Ya, sampai ketemu lagi dan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali. Oke, kita sapa lagi nih berikutnya dengan siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Malam juga RRI.
1: Ih, pucuk dicinta ulang pun tiba. Dari tadi, mana dia Pak Tuan? Nggak kelihatan dia hidungnya. Aduh.
2: Nggak nampak kalau kuduknya di belakang.
1: Oh, kuduknya di... Iyalah kalau begitu, sehat. Malam hari ini kabarnya.
2: Apalagi 17 Agustus ini orang di studio kan.
1: Wajib mas semangat itu. Kalau enggak semangat itu enggak Mela namanya begitu. Harus wajib semangat. Bagaimana kira-kira?
2: Betul.
1: Oke lah kalau begitu. Malam hari ini gimana kabarnya, sehat ya kan?
2: Sehat.
1: Oh, sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Mau lagu apa? Kita di lagu Medan malam hari ini.
2: Ya, lagunya nih Pak Tuan enggak jelas, lagunya lagi galau.
1: Bukan galau. Aduh, jangan bilang galau lah. Lagu Medan itu kan musiknya itu bermacam-macam gitu ya kan. Dari musik yang cepat dan lagunya ada juga yang enggak galau sebenarnya sih kata-katanya. Mbak Mir juga enggak ngerti. Asal dibawa aja. Iya, bener. Belajar bahasa Medan. Mana tahu nanti ya kan. Horas bah begitu.
2: Iya, holong.
1: Dua holong mau lagunya. Halo. Yang penting Pak Tua sehat lah. Alhamdulillah ya.
2: Sama dengan Mbak penyiar kan.
1: Mbak penyiar mah sehat terus. Enggak sehat. Iya, kayaknya kantongnya yang enggak sehat begitu. Mau di itu. Iya. Enggak, kantongnya itu mau dikompres rencananya. Kalau ada yang mau mengompres. Yang penting sehat, Pak Tuo.
2: Mudah-mudahan tercapai 17 Agustus.
1: Rencana besok kami lomba di 17 Agustus nih RRI. Kalau mau gabung pemerhati boleh. Kalau mau ada yang mau gabung. Tercapai lah, masa enggak tercapai? Jadilah. Tercapai lah cita-cita. Tercapai 17 Agustus yang akan datang begitu.
2: Mudah-mudahan.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah, biar Mela doakan. Yang penting Pak Tuo sehat-sehat.
2: Lagunya dispesialin aja lah.
1: Oh, spesialin aja. Pakai telur enggak? Pakai mie goreng. Iyalah, terima kasih ya Pak Tuo ya sudah bergabung.
2: Pak Tuo ini harusnya Mbak penyiar aja yang bawa lagu Medan.
1: Enggak, mana bisa Mbak penyiar bawa lagu Medan, enggak lain memang. Kalau lagu Sungai Penuh, lagu Kerinci enggak apa-apa mintanya. Supir Medan, mana supir Batak. Iyalah kalau begitu.

0: Nanti Super Medannya bawa lagu Medan. Nanti belajar kita. Ya lagunya Merdua Holong ya, kita puterin ya. Mau?
1: Oke,
0: siap kalau begitu. Halo. Terima kasih ya Pak Tuo ya sudah bergabung ya. Sehat-sehat terus Pak Tuo.
1: Apalagi mau kemana?
0: Nggak ada mau kemana-mana. Kayaknya lurus aja jalan ya Pak. Nggak mana. Kita lagi jalan-jalan ke Medan ini.
1: Ayolah. Oke.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita sapa kembali nih penelpon berikutnya dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Selamat malam RRI. Ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu barengnya Mela. Halo.
2: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali aku kalau bawa lagu Medan ini ya kan. Aku udah jadi nyonya-nyonya Medan.
2: Bukan, aku bingung mau jawabnya mana. Sudahlah, selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Anggap aja lah Mbak Mela kayak nah, radio rusak kayak dia. Kan lurus-lurus dia.
2: Makanya itu gara-gara mungkin ya. Kalau cinta sudah direkayasa.
0: Asik, tahu aja. Konser itu.
2: Itu boleh lah. Jadi boleh kira-kira lah. Jadi gak nih rencananya tuh
0: mau kemana? Karaoke ada nanti kita bilang sama Bapak Bos biar bisa sekali malam minggu karaoke udara begitu.
2: Monitor kan beliau?
0: Monitor dong. Pak koordinator iya, monitor, Pak koordinator gitu. monitor ketua.
2: Aduh
0: demam. Enggak gara-gara lagu Medan ini demam aku.
2: Gitu. Jadi bertanya ini lagu Nusantara apa lagu pop gitu, kok ada lagu Medan gitu. Makanya
0: kaget juga ya kan, 2 minggu ini udah diganti lagunya, gak pop Indonesia lagi. Aku udah balik ke Horas habis beras makan gabah. Begitu ya kan. Jadi kalau Medan aku.
2: Kalau minta gabah ke tempat Datuk Sako pasti ada gabah.
0: Rencana ini. Aku jadi orang Medan.
2: Iya. Perasaan malam minggu udah lagu Nusantara, kok ini lagu Medan. Itu makanya adanya di Perompat Jambi ini lagu Nusantara ini.
0: Iya, kaget juga aku mah. Aku mah apa atuh gitu ya kan. Aku nih apa namanya Mbak Ika. Ganti ya. Itu haluan. Aku mah orang Medan. Orang Medan balik ke Jawa. Kira ada bahasa Jawa-Jawanya dikit-dikit. Mbak Ika yang penting Mbak Ika sehat. Mbak Ika besok kerja ya kan?
2: Enggak, libur.
0: Oh iya, tanggal merah ya. Mohon maaf, kami RRI gak ada tanggal merah, tanggal hitam semua.
2: RRI gitu ya.
0: Iya bener-bener, sedih banget ya kan.
2: Sudah tugas kan.
0: Bener-bener.
2: Cuman kan ada gilirannya libur-libur.
0: Kalau ada gilirannya libur, kangen pula mau di belakang mic begitu.
2: Nah itu dia.
0: Gitu, iya. Mbak Ika mau lagu apa kalau lagu daerah Batak ini?
2: Jadi ini emang beneran lagu Batak nih ya?
0: Beneran, lagu Batak, lagu Medan. Gimana ini? Udah bawa bahasa Medan aku mah.
2: Kan tadi lagu pop. Mana
0: pula lagu pop? Mana pula cemana?
2: Maklum lah, tadi kan agak
0: berbalik sedikit. Cemana ini? Lagu Medan lah.
2: Iya, pantas supir Medannya tadi nggak berhenti di Tanjung Pinang. Dari Dirman langsung ke Pro 1 Tanjung Pinang.
0: Iya, makanya lurus-lurus aja jalannya, jalan tol.
2: Iya, jadinya Sungai Penuh nggak kelewatan.
0: Nggak kelewatan Sungai Penuh.
2: Oh gitu.
0: Begitu,
2: ya.
0: Iya.
2: Waduh, kalau lagu Medan nyerah deh.
0: Jangan dispesialin aja ya.
2: Iya,
0: pasti kalau
2: nggak memahami.
0: Sama lah. Sama lah, penyiarnya juga agak heran nih. Herman penyiarnya dari tadi kan.
2: Emang semenjak kapan ini lagu Medan ini?
0: Udah 2 minggu inilah kayaknya. Dari yang kemarin-kemarinnya. Iya betul.
2: Oh berarti malam Senin kemarin dengan malam Senin ini ya?
0: Ya malam Senin kemarin dengan malam Senin ini. Begitu. Nanti kita spesialin aja biar pakai telur atau spesialin pakai mie goreng gitu.
2: Pakai karet dua ya, pedes dikit ya.
0: Iya, oke. Nanti biar diulek cabenya sampai pedes.
2: Iya, cabai setan kan lagi mahal.
0: Iya. Iya, cabai setan lagi mahal ya.
2: Iya, di sini enggak tahu kalau di sungai penuh kan.
0: Sungai penuh Pak, malah kalau di Jambi ada sungai penuh tuh udah susah carinya cabai setan begitu.
2: Yang penting jangan nyari setannya tengah malam, jangan.
0: Ada setan judul lagu.
2: Ada setan. Aduh, di hatimu.
0: Enggak ada di hati aku, cuma ada kamu, asik.
2: Asik.
0: Terima kasih banyak ya. Mau salam-salam boleh.
2: Semuanya lah ya yang udah monitor, salam kompak, salam sehat juga buat Mbak Mela. Cintanya jangan direkayasa ya.
0: Asik. Betul.
2: Cukup di Camelia Malik aja yang cukup dikirim. Tanda cinta sudah direkayasa.
0: Benar sekali. Kalau direkayasa hancur semuanya, benar.
2: Nah, itu
0: betul.
2: Berarti besok besok masuk sore ya.
0: Besok masuk sore. Ya? Iya, hari Selasa masuk masuk mana Selasa ya? Cemana
2: masuk
0: pula?
2: Masuk siang hari Selasa gabungan dengan pusat.
0: Gabung dengan
2: ya
0: pusat,
2: kan?
0: Ya benar. Sudah
2: kayak
0: tuh.
2: Kayaknya udah lah gak pernah ketemu lagu di Prodangdut lah.
0: Prodangdut ada lah, nanti minggu berikutnya ada. Tenang aja nya. Jangan cemas. Apa pula ini? Astagfirullahalazim. Download lagu yang lain pula keluar. Agak lain memang nih komputer. Udah.
2: Ada lagunya spesial ya.
0: Pakai telur.
2: Oke,
0: nanti kita puterin ya.
2: Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semua orang enggak tahu nih lagu-lagunya ya. Penyiarnya harus ditahu-tahuin nih, bener-bener. Kayaknya lagi download lagu apa, keluarnya apa gitu ya. Astagfirullahalazim. Baik pendengar, kami masih temani Anda di lagu-lagu Medan Horas ya malam hari ini. Dan kita akan putarkan lagu untuk Anda di malam hari yang luar biasa, luar binasa ini. Lagu-lagunya masih di lagu Tapanuli alias lagu Medan Horas. Horas bah ya begitu. Dan kalau mau gabung masih kita tunggu kebersamaan Anda di 0811 7870 9670. Kita putarkan dulu ada Mar Dua Holong, terus juga Sisi Batu Manikam dan juga Boru Panggoaran kita hadirkan untuk Anda ya. Tablo bersama kami masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Laut Lagu, masih bersama Mela di 96,7 MHz.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri, secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

Banyak yang bilang kita generasi yang rapuh, tapi di darah kita mengalir keberanian yang sama dengan mereka yang membebaskan negeri ini. Kini, merdeka adalah cara kita bertarung lewat karya yang mendunia, suara yang mendobrak ketidakadilan, dan jemari yang merajut persatuan di ruang digital. Dari kita, pemuda hari ini, untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu, Republik Indonesia. Merdeka!

saja Anda berada, rindu itu kadang datang tanpa diundang. Ia menyusup lewat tiupan angin malam atau lewat sebait lirik lagu daerah yang mengingatkan kita pada masakan ibu di dapur tradisional atau suara parhobas di pesta adat. Dan masih di ruang rindu tentunya dengan Tapian Nauli, tentunya barengnya Mela malam hari ini ya. Dan sedikit ada bahasa Tapanuli di pada gara. Tapi penyiarnya juga gak ngerti ya, gak lain memang. Kita bacakan dulu, ada Dangna Soolo Hita Marningot Tano Kelahiran Tarlu Mobi Tingki Dau Hita Sian Datu Tongani Inanta Dohot Amanta Tung Tangis Peroha di Parjalangan Ido Bukti Niholong Naso Marpansadian.

Ya, mendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh. Dan pendengar, mari kita tenangkan hati sejenak. Kita dengarkan tembang legendaris penuh memori dari Vicky Sianipar, yang tentunya tidak asing lagi. Ini adalah penyanyi di tembang-tembang lawas, penyanyi legendaris Tapanuli yang mendamaikan jiwa, pendengar. Ya, selamat malam kami ucapkan untuk Anda di mana saya berada yang mau bergabung kembali di lagu-lagu Medan dan Tapanuli dan sekitarnya, Tapian Tapanuli. Tentunya masih barengnya Mela temani Anda malam hari ini, pendengar ya, Horas. Dan masih bersama di RRI tentunya mendengarkan apa, astagfirullah. Dodot lagu keluar yang lain, gak lain memang ya dunia ini. Dan yang mau bergabung boleh di line telepon kita, lagu-lagu Medan masih kami hadirkan, pendengar kami masih download lagu-lagunya gitu ya, biar banyak gitu lagunya yang ada, kayaknya biar keluar semua lagunya nih. Dan selamat malam buat semuanya aja di malam hari yang luar biasa ini, dan mengantarkan kita di formasi 22 lewat 15 menit. Kita hadirkan dulu ada Vicky Sianipar dengan judul lagu Sing Sing So, dan juga ada lagu kembali, lagu Medan, ada dengan judul Sinanggar Tulo, nanti kita hadirkan, dan juga lagunya Sai Anjumaau juga. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Bagi Anda yang mau bergabung di Tapian Nauli malam hari ini, boleh di 0811 7870 9670, tentunya. Dan masih bersama Mela temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tahukah anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita

perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri.

berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Dari Tapanuli, Jantung Hatiku Berakhir, juga perjumpaan kita di lagu-lagu Tapanuli untuk malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung bersama kami di malam hari ini tentunya. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan di lagu Tapanuli lainnya. Dan saya Melavika masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu tembang pengantar istirahat tentunya untuk Anda semua. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pedoh.

0: Bayu, tolong ambilin tas mama dong, nak.
1: Ini mah, tangkep.
0: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan, kan? Coba ambil kembali.
1: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke mama dengan cara yang sopan. Berikan ke mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
0: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, dengan berakhirnya lagu Rindu Terlang, berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu pengantar istirahat untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami sedari tadi mendengarkan dari Sungai Penuh, pendengar. Dan tetaplah bersama kami karena esok kami akan kembali menemani Anda. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Dan kami akhiri perjumpaan kita dengan menghadirkan nantinya perjumpaan kita dengar renungan malam Ngejar Dunia dan lagu Bagimu Negeri dan Love Ambon. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Mela Fika, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.

saudaraku. Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari ini. Dan kita berpisah, jumpa lagi pada esok hari, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, sungai penuh, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: pendengar dimanapun berada, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu nikmat besar yang sering kita rasakan tapi terkadang lupa kita syukuri. Yang pertama, nikmat keamanan, kemudian nikmat kebebasan dan kemerdekaan negeri kita Indonesia. Pada tahun ini bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal hari ini 17 Agustus 2026, sedang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kemerdekaan bukan sekedar upacara, bukan sekedar memasang bendera merah putih, bukan sekedar perlombaan dan perayaan. Tapi bagi seorang muslim, kemerdekaan harus kita lihat sebagai nikmat Allah yang harus kita syukuri dan kita pertanggungjawabkan. Kemerdekaan ini adalah nikmat yang wajib disyukuri sebagaimana Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangatlah berat atau sangat pedih. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, apakah nikmat yang harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia? Yang pertama, kita memiliki banyak sekali sumber daya alam. Kita bisa beribadah tanpa rasa takut. Kita bisa pergi ke masjid. Anak-anak kita bisa belajar Al-Quran. Ulama dapat berdakwah. Kita juga dapat mendirikan pesantren dan madrasah. Kita dapat bekerja dan mencari rezeki. Kita dapat berkumpul dengan keluarga. Kita dapat mengumandangkan azan dengan bebas. Dan semua itu adalah nikmat yang besar. Karena itu jangan sampai kita baru menyadari besarnya nikmat kemerdekaan setelah kehilangan keamanan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi wa ka'annama hizat lahud dunya. Artinya, barang siapa di antara kalian pada pagi hari berada dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat badannya dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan baginya seluruh dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan bahkan mengingatkan kita dari hadis tadi tiga nikmat. Yang pertama, keamanan, yang kedua, kesehatan, dan yang ketiga, kecukupan makanan. Kalau tiga perkara ini ada pada diri kita, Nabi menggambarkannya seperti seolah-olah kita telah memiliki dunia. Maka betapa besar nikmat ketika hidup di negeri yang aman, betapa besar nikmat kita ketika anak-anak kita dapat pergi ke sekolah tanpa takut perang, betapa besar nikmat ketika kita dapat pergi ke masjid tanpa rasa takut, dan betapa nikmat ketika kita dapat tidur malam dengan tenang bersama keluarga. Maka kemerdekaan dan keamanan jangan dianggap sebagai suatu yang biasa. Lalu bagaimana cara mengekspresikan rasa syukur kita? Pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, kalau kita mengatakan Alhamdulillah Indonesia Merdeka itu baik. Kalau kita mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan pada negeri ini, itu juga merupakan ekspresi kebangsaan yang harus tetap berada dalam koridor syariat. Tapi syukur yang sebenarnya tidak berhenti pada lisan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, syukur adalah tampaknya pengaruh nikmat Allah pada lisan hamba berupa pujian dan pengakuan, pada hati berupa kesadaran dan kecintaan, serta pada anggota badan berupa ketundukan dan ketaatan. Maka kalau kita syukur atas kemerdekaan, pertanyaannya, sudahkah kemerdekaan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, itulah syukur. Kalau kemerdekaan digunakan untuk memperbanyak maksiat, untuk memperbanyak perjudian, narkoba, korupsi, permusuhan, memfitnah dan perpecahan, maka kita belum benar-benar memahami makna syukur. Dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pada peristiwa Fathul Mekah, beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nasr. Nah, yang disebutkan bahwasanya ketika kemenangan datang, Allah tidak mengatakan rayakan dengan kesombongan, tapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Inilah akhlak orang beriman ketika memperoleh kemenangan. Pendengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan itu harus kita isi dengan iman, kita isi dengan ilmu, kita isi dengan akhlak, kita isi dengan persatuan dan kerja keras. Anak-anak muda harus mengisi kemerdekaan dengan belajar, para guru mendidik dengan ikhlas, para pedagang berdagang dengan jujur, para pejabat menjalankan amanah, orang tua mendidik anak-anaknya dengan agama, ulama membimbing umat dengan ilmu dan hikmah, serta seluruh masyarakat harus menjaga persatuan. Karena kalau kita ingin Indonesia menjadi negara yang kuat, maka kekuatan itu bukan hanya dibangun dengan ekonomi dan teknologi, tapi juga dengan iman dan akhlak. Mendengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah, ini bagian yang sangat penting, bahwa kita patut bersyukur bahwa bangsa kita telah merdeka dari penjajahan. Tapi jangan sampai kita berkata Indonesia sudah merdeka, namun masih banyak manusia yang menjadi budak hawa nafsu, budak narkoba, budak judi, budak korupsi, dan budak popularitas, budak amarah dan kebencian. Karena itu merdeka yang paling hakiki bagi seorang muslim adalah ketika hati dan hidupnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam. Pendengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur itu, syukur atas kemerdekaan ini harus melahirkan sebuah persatuan. Bahkan disebutkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, daerah dan budaya. Perbedaan adalah kenyataan yang harus kita kelola dengan baik. Jangan karena perbedaan pilihan kita, pilihan politik, kita bermusuhan. Jangan berbeda organisasi, kita saling mencaci. Jangan pula berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah, kita saling memutus silaturahmi. Jangan karena perbedaan pilihan dalam pemilu, kita saling menghina. Kemerdekaan itu harus kita isi dengan persaudaraan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai. Kemudian poin selanjutnya, bahwasanya nikmat kemerdekaan ini harus kita gunakan dengan berbuat baik. Rasulullah mengingatkan bahwa ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kalau kesehatan adalah nikmat, maka digunakan untuk beribadah. Kalau waktu adalah nikmat, gunakanlah untuk belajar. Dan kalau keamanan adalah nikmat, gunakanlah untuk membangun. Dan kalau kemerdekaan adalah nikmat, gunakanlah kita untuk menciptakan kemaslahatan. Jangan kita sia-siakan. Kemudian yang selanjutnya, marilah kita jadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya menjadi warga negara yang baik? Sudahkah saya menjadi muslim yang baik? Sudahkah saya menjaga lingkungan? Sudahkah saya menghormati orang tua? Sudahkah saya mendidik anak dengan agama? Kemudian sudahkah saya menjaga persatuan? Sudahkah saya menggunakan kebebasan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau jawabannya belum, mari kita mulai dari hari ini, karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki kekayaan alam, tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki manusia yang jujur, berilmu, bertakwa, amanah dan bertanggung jawab. Mari kita syukur kemerdekaan ini dengan tiga perkara, yaitu bersyukur dengan hati, meyakini bahwa semua nikmat ada pada hakikatnya berasal dari Allah. Kemudian kita bersyukur dengan lisan, memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Kemudian kita syukuri dengan perbuatan, Kita gunakan kemerdekaan untuk beribadah, bekerja, belajar, serta menjaga persatuan, membantu sesama, dan membangun negeri. Karena hakikat syukur bukan hanya berkata alhamdulillah, tapi menjadikan nikmat Allah sebagai sarana untuk semakin taat kepadanya. Semoga Allah SWT menjadikan Indonesia negeri yang aman, damai, adil, makmur, dan diberkahi. Dan semoga para pejuang yang telah gugur dalam perjuangan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah SWT. Semoga para pemimpin bangsa diberikan petunjuk, kekuatan untuk menjalankan amanah. Dan semoga kita semua menjadi generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tapi juga mengisi kemerdekaan dengan ketakwaan dan amal kebaikan. Demikianlah paparan singkat tentang bersyukur atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pembuka kita di Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar. Di topik bahasan kita yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi, bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Untuk Anda yang mau bergabung, dinantikan di line telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Samsuri, volume radionya bisa dikecilkan dulu.
2: Iya, iya.
1: Ya, oke. Okay. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz?
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustadz, masalah yang mau saya tanyakan, kami di sisinya rendah ini, kalau orang meninggal, itu disolatkan di masjid kan jenazahnya. Itu keluarga yang meninggal tadi membagikan amplop satu per satu. Itu dalam amplop itu tertulis, tolong sholatkan membayar fidyah. Itu katanya kan ke orang yang meninggal. Itu macam mana hukumnya Pak Ustaz?
1: Oke.
2: Permintaan jelasnya. Terima kasih.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan topik bahasan kita tentang kemerdekaan ya Pak Ustaz, tapi kali ini tentang keluarga yang memberikan amplop saat keluarga yang lainnya meninggal nih Pak Ustaz. Bagaimana nih dalam Islam? Silakan.
0: Islam suri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mengenai kebiasaan kita di kampung-kampung, kalau sedang melakukan sholat mayit yang hukumnya fardu kifayah, itu ada sebagian daripada jemaah itu memberikan amplop. Itu disebutkan mengerjakan sholat hadiah. Secara fikih mengenai sholat hadiah ini ada khilaf di antara ulama. Ada sebagian daripada sebagian daripada umat Islam ada yang melaksanakan, ada yang mengamalkan, ada juga yang sebagian juga yang tidak mengamalkan. Sebagian yang mengamalkan itu yang membolehkan bahwasanya sholat hadiah itu kalau dikerjakan itu niatnya adalah sholat sunnah mutlak, kemudian di pahalanya diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, atau disebut dengan ihda'us sawab, yaitu menghadiahkan apa pahala yang sholat yang dia lakukan itu kepada orang yang meninggal, maka hukumnya ada sebagian daripada ulama dan bahkan mayoritas sebagian ulama itu membolehkan. Jadi itu adalah bagian daripada sholat sunnah mutlak yang kita niatkan untuk dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Nah, itu. Jadi adapun ada khilaf lagi di antara umat, ada yang mengatakan tidak. Hari ini momen kemerdekaan ini mari kita bertoleransi atas berbagai macam pendapat yang ada, dan itu semuanya berdasarkan kaul-kaul ulama, ijtihad-ijtihad ulama yang memang harus kita hormati. Nah, itu. silahkan kalau diamalkan, dan kalau yang tidak mengamalkan juga silahkan dengan tanpa harus kita berdebat salah furu'iyah.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustaz, dan silakan untuk ada pendengar yang mau bergabung kembali di layanan telepon kami ya di kebersamaan kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, tunggu sebentar ya Pak Ustaz. Nana coba kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Zainal, apa yang mau ditanyakan?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, kita ucapkan selamat meraih kemerdekaan. Semoga kemerdekaan ini mewarisi satu kebahagiaan kepada anak dan cucu kita berdasarkan terlibat di maupun yang saya ingin tanyakan satu mengenai kaitan surat al-anak ini Pak Ustaz, tentang kemerdekaan. Jadi surat al-mujad ini selalu diberikan sekali kita kita berbakti anak alladzi wasisu fi sudurina pengambilan anak antara jin dan manusia. Bagaimana kita membackup antara dua hak ini yang mungkin terkadang membuat kita terprovokasi dengan hal-hal yang berlebih dalam memeriahkan ataupun dalam memfakuri atau mensyukuri nikmat Allah. Jadi saya mohon penjelasan secara detail dalam soal tanggungjawab. Terima kasih Pak Ustaz dan Mbak Nana.
1: Baik.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
0: Saya begitu begitu jelasan mana?
1: Iya. Tanyaannya. Baik, ini terkait surah Anas ya kalau nggak salah tadi ya Pak Ustadz ya. Soalnya suaranya agak-agak menggaung gitu ya, agak menggema.
0: Ya.
1: Tentang kemerdekaan ya pastinya Pak Ustadz, silakan.
0: Oh iya.

0: ayah. Di surah ini dijelaskan bahwasanya Allah mengatakan kepada Rasul sebagai penerima wahyu, "Qul," kata wahai Muhammad, "a'udzu birabbin nas," berlindung kepada Rob atau Tuhan yang memelihara atau menguasai manusia. Malikin nas itu adalah Allah, adalah rajanya manusia. Ilahin nas yaitu sembahan Allah, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas yaitu dari kejahatan bisikan manusia yang biasa bersembunyi, setan yang biasa bersembunyi. Nah, kemudian alladzi waswisu fi sudurin nas yaitu yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia, minal jinnati wan nas. Nah, ini. Jadi al-khannas itu adalah manusia, jin yang selalu membisik-bisikkan kepada di dalam hati manusia untuk perbuatan kejahatan. Jadi ada dua, lalu dalam sini dalam pengertian hadis bahwa asyaiton itu adalah makhluk yang mengajak atau selalu menyerukan kepada kejahatan. Nah, dalam hal ini bisa berbentuk jin, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari api. Bisa juga sebagian adalah manusia yang memang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Dalam hal ini kita selaku manusia dalam hal misi tadi kemerdekaan, sebagaimana kita disebutkan tadi di atas bahwasanya untuk mengisi kemerdekaan ini, ketika kita disebut dengan merdeka, bahwa kita belum disebut dengan merdeka ketika kita tidak mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan maksiat atau suatu hal yang melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan ini harus kita isi dengan amal soleh, dengan ketakwaan. Namun dalam perjalanannya, setiap diri manusia, setiap harinya, bahkan setiap waktunya tidak luput dari musuh-musuh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya manusia, setiap manusia yang lahir di muka bumi, Allah sudah ciptakan makhluk lain yaitu berupa setan yang berasal dari bangsa jin yang selalu mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Selebih daripada itu, keistimewaan manusia Allah Subhanahu wa taala kan penciptaannya juga selain daripada akal, Allah juga berikan kita berupa hawa nafsu. Jadi manusia dilahirkan dengan penuh cobaan, satu sisi potensi dirinya untuk melakukan kebaikan, diberikan juga potensi dalam dirinya untuk melakukan keburukan. Tuh. Kemudian juga Allah juga ciptakan manusia atau makhluk lain berupa syaitan, baik itu berasal dari bangsa jin maupun bangsa manusia, yang selalu bisa dapat yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah dan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, marilah dalam mengisi kemerdekaan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beramal soleh dan terus menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk sikap muslim dalam mengisi kemerdekaan sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada bangsa ini. Hari ini kita nyaman dalam mencari rezeki, kita nyaman dalam beribadah, kita nyaman dalam mendidik umat, dalam nyaman dalam dalam segala aktivitas. Nah, jadi hari ini itu cobaan kemerdekaan ini kita dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang bersyukur.
1: Amin.

0: Baik, untuk Anda semua yang masih ingin ikutan, dinantikan di line telepon kami dan juga di pesan singkat kita untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari ibu siapa? Bang Adi ya, suaranya kayak ibu-ibu. Bang Adi, maaf, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
1: Enggak, saya pun agak batuk.
0: Agak batuk, ya. Jadi kayak ibu-ibu ya. Baik-baik. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Yang saya tanyakan atau saya masih ada belum tahu, gimana caranya atau adakah doanya ya untuk menjauhkan semacam setan yang membisikkan hati kita supaya untuk berbuat jahat atau melakukan maksiatan. Yang saya tanya doanya adakah? Itu aja.
0: Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, adakah doanya agar kita terhindar dari bisikan-bisikan setan dan lain sebagainya nih ya Pak Ustadz. Silakan, bagaimana nih Pak Ustadz?
2: Iya, Pak Adi yang dimuliakan oleh Allah SWT, Pak Adi ya.
0: Iya, betul.
2: Di dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan bahwasanya ketika ada perintah itu yaitu fasta'iz billah, yaitu kita berlindung kepada Allah. Maka doa yang paling populer sekali itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi itu adalah doa-doa yang paling populer. Nah, kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa'udzubika Rabbi ayyahdurun. Jadi Allah, lindungilah aku. Aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku juga berlindung kepada engkau ya Allah agar mereka tidak mendekati aku. Nah, itu. Nah, kemudian juga banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, binatang, beracun dan pandangan mata yang jahat. Atau ada yang paling singkat lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Ya, bisa berupa syaitan, bisa berupa manusia yang berbentuk syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan, atau juga bisa berupa binatang yang berbisa. Nah, itu adalah doa-doa yang populer yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi berkaitan dengan surah Al-Nas, maka ada hadisnya yang selalu diingatkan oleh Rasulullah untuk kita setiap kali kita tidur. Ya, tidur ini kan dalam suasana manusia tidak kehilangan kesadaran sementara kan. Nah, jadi kita diingatkan untuk sebelum tidur membaca ayat kursi, ayat-ayat perlindungan. Kan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu. Begitu.
0: Oke, baik. Dan Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi harus kita tuntaskan apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita. Silakan Pak Ustadz.
2: Pendengar acara Mutiara Pagi dimanapun berada, marilah kita tutup tema kita pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81 dengan sebuah doa. Allahumma ihfaz baladana Indonesia wahfaz amnaha wa salamataha wa waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarta. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia, jagalah keamanan dan keselamatannya, berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami agar dapat menjalankan amanah sesuai dengan apa yang engkau cintai dan engkau ridai. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah SWT dapat melestarikan nikmat ini sampai ke anak cucu kita selanjutnya. Amin, Allahumma amin.
0: Amin. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk kebersamaannya di Mutiara Pagi edisi hari ini Pak Ustadz. Terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan insya Allah lain waktu lain kesempatan bisa bersama kembali untuk topik bahasan yang berbeda ya Pak Ustadz. Iya. Baik pendengar Komusimi, di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Nana juga harus undur diri bersama pengarah teknik Diana Prianto. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama.

0: Dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, Kesbangpol Provinsi Jambi mengajak masyarakat menjaga Jambi tetap aman dan kondusif. Berikut laporan Tatik Wijaya.
1: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jambi, Ismet Wijaya berharap peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga suasana Provinsi Jambi tetap aman, tentram, damai, dan kondusif. Ia mengatakan semangat kemerdekaan harus diisi dengan optimisme dan keyakinan terhadap berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ismet mengingatkan agar momentum HUT kemerdekaan tidak justru diisi dengan narasi yang dapat melemahkan semangat kebangsaan dan optimisme masyarakat. Kepala Kesbangpol ini menegaskan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat harus tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun hal itu tidak boleh menghilangkan optimisme dalam melihat proses pembangunan yang sedang berjalan.
2: Kita ingin bahwa suasana di HUT kemerdekaan RI ini yang ke-81 ini harus mencerminkan suasana yang aman, tentram, damai, kondusif. Ya, itu yang perlu kita ambil. Jangan kita membelokkan suasana di hari kemerdekaan ini.
1: Ia juga mengajak seluruh masyarakat Jambi menjaga persatuan serta bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif agar pembangunan daerah dapat terus berjalan. Menurut Ismet, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui persatuan, nasionalisme, serta dukungan terhadap pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Program Jalan Instruksi Presiden atau Jalan Inpres yang dicadangkan Presiden Prabowo Subianto mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Kerinci. Salah satunya pembangunan jalan sepanjang lebih dari 5 km yang kini memperlancar akses warga di Kecamatan Danau Kerinci. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
3: Program Jalan Instruksi Presiden atau Jalan Inpres yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah, salah satunya pembangunan jalan yang menghubungkan 3 desa di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Jalan sepanjang 5 km lebih ini menghubungkan Desa Sanggarang Agung, Desa Koto Baru, dan Desa Talang Kemulun. Akses ini menjadi jalur penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Desa Talang Kemulun Radial mengatakan perbaikan jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat sebab jalan ini menjadi satu-satunya akses keluar masuk bagi warga sekaligus jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian.
4: Menjual itu agak ditekan harganya, kadang-kadang disebabkan akses untuk membawa hasil tani keluar itu agak susah sebab jalannya buruk sebelumnya kan.
3: Sementara itu, Asisten Pelaksana dan Pengawasan Satuan Kerja Wilayah 2 BPJN Provinsi Jambi Agus Pardede mengatakan pihaknya telah melihat secara langsung pembangunan jalan Inpres tersebut. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan jalan dengan baik dan ikut menjaga kondisi infrastruktur agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
5: Kunjungan langsung, meneliti langsung terhadap pembangunan yang ada saat ini. Besar harapan ke depan, kerjasama yang baik terhadap setelah dibangunnya dengan jalan ini dapat terpelihara sehingga semua harapan masyarakat terhadap hasil perkebunan, pertanian, dan juga ada pertanian nanti yang di pariwisata yang di atas dapat menambah semua kegiatan ekonomi masyarakat semua.
3: Di samping itu, sebelum mendapatkan perbaikan, kondisi jalan yang menghubungkan 3 desa tersebut mengalami kerusakan selama puluhan tahun. Kondisi ini membuat warga kesulitan untuk melintas, terutama ketika membawa hasil pertanian dari lahan menuju lokasi penjualan. Kini jalan yang lebih baik membuat kendaraan warga lebih mudah melintas. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ETLI di Kota Jambi masih tinggi. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat dalam satu hari jumlah pelanggaran yang terekam bisa mencapai 1.000 pelanggaran. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
1: Kamera tilang elektronik atau etle statis yang terpasang di sejumlah persimpangan besar di Kota Jambi terus memantau aktivitas lalu lintas. Kanit 2 Sidagar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jambi AKP Maskat Maulana menjelaskan, kamera etle statis ditempatkan di beberapa titik persimpangan utama dan berfungsi merekam berbagai pelanggaran lalu lintas. 3 pelanggaran yang menjadi fokus pemantauan yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, serta pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan maupun menggunakan ponsel saat mengemudi. Ia menyebutkan jumlah pelanggaran yang terekam kamera etle terbilang cukup tinggi, bahkan jumlah pelanggaran yang terekam ratusan hingga mencapai 1000 pelanggaran per hari.
6: Kita perlu kerjasama dengan masyarakat untuk sama-sama kita memberikan edukasi kepada sahabat, keluarga, dan anak-anak bahwa kamera etle itu bisa mencangkup semua pelanggaran yang ada di lalu lintas. Terutama fokusnya adalah kepada kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, bonceng 3, kemudian kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan seatbelt atau bermain handphone saat berkendara. Itu kita pada 3 itu yang kita fokuskan. Dari 3 itu aja ratusan dan ribuan.
1: Maskat menambahkan setiap pelanggaran yang terekam kamera etle tidak langsung dikenakan sanksi. Data pelanggaran terlebih dahulu dikirim ke back office untuk dilakukan verifikasi. Petugas kemudian mencocokkan foto pelanggar dan nomor kendaraan dengan data yang tercantum dalam STNK. Jika data telah dinyatakan sesuai dan tervalidasi, surat konfirmasi pelanggaran akan dikirim kepada pemilik kendaraan baik melalui WhatsApp maupun surat ke alamat yang tercatat dalam data STNK. Untuk menjaga keselamatan saat berlalu lintas, masyarakat diimbau meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, terutama dalam menggunakan helm, sabuk pengaman, serta tidak menggunakan ponsel ketika berkendara. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Ragam harapan dari masyarakat Kota Jambi pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun ini. Berikut laporan Rizky Amalia.
8: Sambut Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, masyarakat Kota Jambi menyampaikan beragam harapan agar kemerdekaan semakin dirasakan oleh seluruh rakyat. Salah satunya disampaikan Masni, petugas kebersihan di Kota Jambi. Ia berharap kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Indonesia ke depan diharapkan semakin sehat, pendidikan semakin mudah dijangkau, serta harga kebutuhan pokok tetap stabil. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.
9: Mau merdeka kesehatan, mau merdeka pendidikan, dan stabilkan bahan pokok.
8: Harapan juga datang dari kalangan pemuda Milan Anaresta yang merupakan pelajar SMA N13 Kota Jambi yang mendapat tanggung jawab sebagai pembawa kirap pada peringatan HUT RI ke-81 di lapangan kantor Gubernur Jambi hari ini. Menurutnya, sebagai generasi muda, Milan juga mengajak para pemuda untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, terutama melalui pendidikan dan peningkatan kemampuan diri. Ia berharap generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang aktif, percaya diri, bermanfaat bagi negara, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air.
10: Lebih semangat lagi untuk mungkin ajar. Kami ingin melahirkan putra dan putri yang aktif, lebih percaya diri, dan lebih mencintai tanah air bangsa ini.
8: Berbagai harapan tersebut menjadi gambaran bahwa momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat kemerdekaan melalui kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta peran aktif generasi muda dalam membangun bangsa. Kiamal yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Libur HUT ke-81 kemerdekaan RI dimanfaatkan warga untuk berwisata. Depati 7 Kopi menjadi salah satu destinasi pilihan dengan suasana alam yang asri, sajikan kopi lokal, kuliner tradisional, dan hiburan bernuansa kemerdekaan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
11: kawasan wisata Depati Ketujuh Kopi menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan, yakni menikmati secangkir kopi langsung di tengah kebun, sembari merasakan suasana alam yang masih asri. Destinasi wisata ini sudah tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Lokasinya berjarak sekitar 15 km dari Kota Sungai Penuh dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, tepatnya di Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kabupaten Kerinci. Dijelaskan Jamin, owner Depati Tujuh Kopi, konsep wisata yang ditawarkan cukup unik. Depati Tujuh Kopi tidak hanya mengedepankan kopi, tetapi juga mengangkat adat dan budaya Kerinci sebagai bagian daya tarik wisata. Pengunjung dapat menemukan berbagai fasilitas dan ornamen yang menggambarkan kehidupan masyarakat setempat, mulai dari miniatur alat-alat pertanian, rumah adat, fasilitas berkemah, hingga lesung tumbuk kopi yang masih menggunakan tenaga tangan. Bagi pecinta kopi, Depati Tujuh Kopi juga menyediakan seduhan kopi unggulan yang berasal dari kawasan tersebut, di antaranya kopi Arabica dan Robusta dengan karakter cita rasa yang berbeda.
12: Ya, kalau untuk penjagaan pengunjung ada, karena bertepatan dengan libur nasional juga. Dan kemudian untuk kegiatan, sama ada kegiatan interaktif dalam rangka kita ikut memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan kemudian juga ada hiburan untuk pengunjung-pengunjung kita di hari tanggal 17. Itu ada penampilan event Depati Kopi.
11: Keberadaan kebun kopi, panorama alam, serta konsep wisata yang memadukan kopi dan budaya lokal menjadikan Depati Tujuh Kopi tidak sekedar tempat menikmati minuman, tetapi juga ruang bagi wisatawan untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan budaya Kerinci. Terlebih pada momentum libur HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan wisata ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masyarakat jaga Jambi tetap aman dan kondusif. Pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera etle di Kota Jambi masih tinggi. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat dalam satu hari jumlah pelanggaran yang terekam bisa mencapai 1.000 pelanggaran. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elvianingsih dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumi Penyu.
4: Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Kemana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pagi Indonesia, apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya bahagia ya. Karena hari ini adalah hari yang spesial banget, tanggal 17 Agustus 2026, Indonesia genap berusia 81 tahun, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Pagi ini buat kamu yang lagi siap-siap kerja, berangkat sekolah, ngopi, olahraga, atau mungkin masih rebahan sambil bilang, 5 menit lagi lah. Ayo bangun, ini bukan 5 menit lagi, ini udah 81 tahun Indonesia loh. Bangun, bangun, bangun. Tapi ngomongin kemerdekaan, sebenarnya maknanya bukan cuma tentang upacara bendera merah putih aja loh. Kemerdekaan itu juga tentang kesempatan yang kita punya hari ini. Kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, mengejar cita-cita, membahagiakan keluarga, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau dulu para pejuang berjuang dengan tenaga dan keberanian untuk merebut kemerdekaan, sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Gak harus sesuatu yang besar sih. Kerja dengan jujur, belajar yang sungguh-sungguh, membantu orang lain, menjaga lingkungan misalnya kan, dan gak gampang nyerah juga merupakan bentuk perjuangan kita sih. Karena kalau dulu perjuangannya kan ngelawan penjajah, sekarang mungkin perjuangan kita adalah melawan rasa malas, rasa takut, dan keinginan untuk menyerah. Jadi di Indonesia yang ke-81 ini, mari kita rayakan kemerdekaan bukan cuma dengan seru-seruan, tapi juga dengan semangat untuk terus tumbuh dan memberikan sesuatu yang baik untuk negeri ini. Nah, saya El bakal nemenin pagi kamu sampai pukul 10 nanti. Tetap di 96,7 FM RRI Pro 1 Sungai Penuh, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Nah, sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu pilihan pagi ini, ada satu lagu yang rasanya pas banget buat suasana 17 Agustus hari ini. Lagu yang mengingatkan kita pada merah putih dan rasa cinta kepada Indonesia. Ini dia Bendera dari Coklat. Buat kamu yang lagi dengerin, boleh banget ikut nyanyi ya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Merdeka.

Dalam menghambat COVID-19, pemerintah telah melakukan segala cara. Pada awalnya, pemerintah menggunakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB. Istilah PPKM darurat diganti menjadi PPKM level 3 dan sekarang perpanjangan

Indonesiaku, negaraku tercinta. Terima kasih pahlawan. Terima kasih atas pengorbanan dan perjuanganmu selama ini. Dulu, beribu-ribu nyawa harus melayang. Berjuta-juta orang harus rela menahan tangisan. Suara tembakan menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Tapi kami semua tidak gentar dan melawan. Hanya karena satu tujuan. Yaitu kemerdekaan.

0: Pertiwi pun menangis. Kami tidak tahu mana yang kawan dan mana yang lawan. Kami tidak tahu harus berlindung apa harus saling tikam. Kami hanya bisa pasrah dengan ditetapkannya satu ucapan.
1: Dapat melakukan ibadah dan kapasitas.
0: Maafkan kami yang tidak berguna. Maafkan kami yang gagal jadi penerus bangsa. Maafkan kami yang tidak bisa membalas jasa-jasa.

0: menciptakan
1: itu bangsa kan sesuai petunjuk undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.